0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
1: Menit dari sini.
2: Bukan dikit, 13.
1: Berapa? Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan. 13. Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya, untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh. Tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: 81 tahun untuk mempertahankan kepercayaan di tengah tsunami disinformasi. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Radio Republik Indonesia. Dan momentum ke-81 ini bukan sekedar media, tetapi juga RRI menjadi sahabat dalam setiap peristiwa dan perjalanan sejarah di Indonesia. Bagaimana menavigasi era digitalisasi ini juga akan menjadi topik pembahasan di pagi hari ini bersama Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI, juga dosen ilmu komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Dr. Fajar Dwi Putra, SPTM PSI.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Fajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
0: Iya. Pak Fajar, hari ini nih kan hari spesial nih buat RRI begitu ya. Namun kita tahu bahwa ini bukan lagi radio yang melahirkan sejarah Indonesia. Tapi bagaimana RRI bukan soal alat, tapi juga soal bagaimana sih menavigasi era digitalisasi saat ini?
2: Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat. Kalau orang bilang ulang tahun ya, kalau saya ulang tanggal lah, yang ulang kan tanggalnya. Selamat ulang tanggal.
0: Karena tahunnya terus nambah ya.
2: Iya, jadi gini, bagi saya RRI itu tidak hanya sebatas radio ya, tapi dia radio revolusi Indonesia. Jadi itu navigasi yang pertama adalah bahwa RRI itu bukan hanya sebagai radio, tapi dia sebagai peta. Jadi peta jalan untuk informasi.

0: Baik. Nah, tapi kan itu saja tidak cukup karena kita tahu bahwa audiens saat ini berubah sangat dinamis. Apakah penyesuaian yang dilakukan oleh RRI sampai dengan hari ini sudah cukup merepresentasikan sebagai radio yang masih dipercaya?
1: Kalau radio yang masih dipercaya itu sepertinya belum ya, karena generasi zaman sekarang itu mereka bahasanya itu tujuannya tidak hanya mendengar atau melihat, tapi mereka mencari media untuk merubah dirinya sendiri. Jadi sekarang sudah ada perubahan bentuk atau deformasi ya, yang dulunya masyarakat itu mencari media untuk memenuhi kebutuhan informasi, tetapi sekarang itu tidak. Sekarang sudah menjadi bagaimana caranya media merubah diri saya.
0: Ya.
1: Nah itu RRI menuju ke sana, karena beberapa teman-teman di lapangan dan rekan-rekan mahasiswa itu, dia ketika ditanya, Anda kenapa mencari media A itu, kenapa ditinggalkan, karena dia nggak bisa merubah saya. Jadi tidak punya informasi yang dia butuhkan.
0: Jadi pengaruh kali ya, memberi pengaruh besar begitu terhadap pendengarnya, terhadap penontonnya, terhadap audiensnya begitu ya, itu yang diminta.
1: Ya, yang diserang dulu itu kan cuman masalah pengetahuan. Kalau sekarang ada pengetahuan, kognitif, perilaku. Jadi mereka, teman-teman zaman sekarang itu mencari tiga komponen: pengetahuan, kemudian perubahan dan perilaku dari media terutama ya.
0: Oke. Kalau kita bicara bahwa ini membutuhkan tidak hanya sekedar kepercayaan didengarkan saja, tetapi kepercayaan bahwa ini bisa mengubah perilaku seseorang. Apa yang masih kurang atau kritik dan saran apa sih yang menurut Pak Fajar harus dilakukan oleh RRI saat ini?
1: Ya, kita ini dulu, garis bawahi dulu. Kita mengkritik sesuatu itu harus ada prestasinya. Nah, RRI ada prestasinya, makanya kita butuhkan kritik kan di situ kan?
0: Ya.
1: Yang pertama itu secara umum ya, karena saya dari Jogja ya, secara umum RRI itu karena kami di forum FKP ya di Jogja, memberikan semacam jalan atau peta jalan tadi, bahwa apa yang kurang dari RRI itu kurang untuk menyentuh secara psikologis dari warga Indonesia. Apa contohnya? Misalnya sekarang tahun 2026, apakah RRI pernah menyiarkan program atau membuat program yang misalnya 30 menit, selama 10 menit di dalamnya itu menyentuh sisi-sisi masa lalu di tahun 90-an. Sehingga apa? Tujuannya ada satu, yaitu mengedukasi teman-teman zaman sekarang bahwa dulu itu kami pernah mengalami kejayaan informasi seperti ini loh. Contoh misalnya sekarang itu kan anak-anak zaman sekarang kalau sambil makan sambil main handphone, sambil bicara main handphone. Nah, itu kan secara etika sudah kurang. Nah, artinya RRI perlu masuk ke dimensi itu, menyadarkan mereka bahwa tinggalkan handphonemu sebentar, kita bicara baik-baik, kita dengarkan RRI, kita lihat RRI supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan etika. Nah, itu yang pertama menurut saya masih kurang ya di situ. Tetapi ada satu solusi yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu membuat semacam culture atau local wisdom ya di salah satu program di RRI. Itu yang kemungkinan perlu disentuh oleh teman-teman di RRI. Kira-kira begitu, Bu.
0: Oke. Kalau dilihat dari perkembangan ini, sebenarnya banyak hal ya yang kemudian tidak hanya harus dibenahi, tapi kemudian disesuaikan dengan zamannya, begitu ya. Kalau untuk memikat generasi-generasi muda, kita sekarang sudah sampai apa nih? Gen Z, Gen A, dan kemudian Gen Beta. Terobosan yang paling kuat yang harus bisa dilakukan itu apa saja, Pak Fajar? Jangan dijawab dulu, Pak Fajar. Kita akan jawab setelah informasi yang berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam perbincangan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Zeno Munasicin menyebut persoalan validasi DTSEN yang masih 70% harus segera dituntaskan agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak berdampak pada terputusnya akses terhadap layanan kesehatan. Legislator fraksi PKB itu menegaskan mekanisme koreksi tersebut perlu terus diperkuat agar persoalan administrasi data tidak menjadi penghambat masyarakat memperoleh hak atas layanan kesehatan sesuai kriteria yang real.

0: Kehutanan, anggota Komisi 4 DPR RI, Sony Tedanan Paramita, menyebut pentingnya memprioritaskan anggaran terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
1: Jangan harap yang namanya karhutla itu akan semakin menurun. Karena sejak awal memang desain kita adalah menjaga hutan kita, tidak dalam konteks mencegah. Itu bisa dilihat tadi dari 1,746 triliun, 108 M-nya hanya untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, 1,54 T-nya untuk sewa helikopter, kalau nggak salah begitu. Ketimpangannya sangat, sangat jauh.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mesak Mirin, menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di 2027 mendatang. Menurut politisi praksi Partai PAN itu, kebutuhan anggaran untuk mendukung pengangkatan tersebut dapat diupayakan melalui efisiensi belanja pemerintah dengan mengevaluasi belanja yang tidak bersifat mendesak dan tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
2: Televisi, Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kita masih lanjutkan perbincangan dengan Dr. Fajar Dwi Putra yang merupakan dosen komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan juga Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Pak Fajar, tadi kita sampai di pertanyaan, jadi harus bagaimana nih dengan audiens baru seperti generasi muda begitu?
4: Ya, kalau pertanyaannya harus bagaimana, itu perlu direvisi dulu, bukan harus bagaimana.
3: Oke, terobosan seperti apa? Nah, mungkin tadi lebih ke situ ya.
4: Terobosan seperti apa atau penyesuaian apa yang dilakukan? Yang pertama itu soal teman-teman zaman sekarang itu melakukan semacam pelecehan tekstual ya, bukan seksual tapi tekstual ya. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu apa namanya kurang etis aja di dalam masyarakat. Nah, RRI masuk ke situ artinya memberikan edukasi soal konten-konten bahasa yang sekarang itu sudah ditinggalkan oleh teman-teman di bisa dikatakan Gen Z ya. Gen Z itu kalau kita lihat ada polanya. Gen Z itu, ini hasil riset ya Bu ya, hasil riset Gen Z itu lebih cerdas ketika dia tuh pagi hari. Ketika dia bisa antara jam 8 sampai jam 10, setengah 11 itu dia mampu menerima apapun informasi yang disampaikan oleh komunikator. Itu riset. Nah, ketika sudah siang, itu sudah mulai melemah. Artinya dari situ RRI bisa masuk proposal itu, bikin program-program yang prime time-nya pagi. Ya, supaya mereka juga begini toh, bau begini dan segala macam. Itu insya Allah bisa membuat semacam apa ya. Jadi ketika Gen Z itu mematikan radionya, dia ada bekas ya, yang apa ya tersimpan di dalam memori dia bahwa oh ini seperti ini. Itu akan lebih lama memorinya dibanding siang hari.
3: Oke. Baik. Kalau memang hal itu dianggap sebagai apa ya? Tantangan lah saat ini. Artinya RRI mungkin dulu dinilai terlalu formal, informatif begitu ya, tapi kurang menjadi sahabat dekat bagi emosi pendengarnya. Nah, ketika tidak harus menciptakan jarak psikologis, apakah ada gaya komunikasi yang harus misalnya lebih hangat, lebih membumi, atau sebenarnya konten-kontennya yang harus kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman?
4: Iya, ada semacam teori yang disebut dengan metamorfosis ya. Jadi menggabungkan antara dua konsep, yaitu konsep zaman dulu dan konsep zaman sekarang itu dipadukan sehingga menciptakan satu culture yang unik ya. Contohnya misalnya menggabungkan antara ketoprak dengan Gen Z zaman sekarang. Gen Z itu kan nggak pernah tahu ketoprak itu apa. Yeah. Bahkan ada beberapa orang yang apa itu kesenian apa itu, mereka sampai searching ke internet ya. Nah, padahal di dalam dimensi ketoprak itu begitu banyak pesan moral yang bisa diambil. Contoh misalnya tentang etika, tentang kebijaksanaan, tentang kejujuran, itu ada di situ semua. Yang itu mulai luntur di era-era zaman sekarang. Nah, kenapa nggak masuk ke situ? Misalnya tadi itu ketoprak, luduk, dan segala macam dipadukan dengan Gen Z zaman sekarang.
3: Okay.
4: Nah, itu mungkin insya Allah bisa

0: sebagai sebuah terobosan yang unik ya di era-era zaman.
1: Baik. Nah, ini kan untuk membangun budaya itu kan tadi tidaklah hal yang cukup mudah ya saat ini. Ketika misalnya saat ini konten-konten itu dipenuhi dengan clickbait, hoax begitu ya. Bahasa-bahasa yang bisa dibilang dalam tanda kutip kasar demi mengejar viralitas. Kita tahu itu banyak di media sosial terjadi. Pak Fajar, yang jadi pertanyaan kemudian apa yang harus dibangun begitu ya? Karena ini kan bukan sekedar muter lagu daerah, tapi budaya yang paling mendesak untuk ditanamkan kembali oleh RRI ke generasi selanjutnya melalui medianya.
0: Iya, kalau ditanya apa yang harus dilakukan, jadi gini, saya basicnya riset ya. Jadi ada riset yang mengatakan telinga sebelah kanan itu akan mudah didengar oleh laki-laki dan telinga sebelah kiri bagi perempuan. Itu riset, artinya kalau ingin membangun sebuah program itu harus dibedakan dulu mana yang disebut dengan informasi dan mana yang disebut dengan pesan. Tidak semua informasi mempunyai pesan. Nah, bedanya apa? Kalau pesan itu langsung menjurus kepada orangnya, tapi kalau informasi itu secara umum. Nah, itu dulu konsep RRI yang harus dikatakan dipoles dulu dah. Nah, sekarang kalau ditanya misalnya beberapa teman-teman Gen Z, itu kamu ngerti RRI enggak? Jawabannya cuma satu kalimat, itu radio tua katanya. Itu radio zaman ibu saya, zaman
1: saya.
0: Hampir semua ngomong begitu. Loh, kamu nggak tahu bahwa RRI sekarang sudah ada videonya. Ah, masa sih? Kalau gitu coba lah. Nah, dia mencoba itu, otomatis kan dia melihat, oh iya ternyata ada.
1: Ada experience yang dibangun begitu ya?
0: Videonya. Tapi kan dia tidak melihat secara utuh. Nah, bagaimana caranya supaya dia stay di situ? Itu dengan cara merangkul dengan namanya paralinguistik, merangkul dengan kalimat-kalimat yang tidak subjektif ya, tapi objektif. Nah, itu yang masuk, yang harus dilakukan menurut saya begitu.
1: Oke, baik kalau gitu. Pesan-pesan mungkin untuk para pendengar, pemirsa RRI pada pagi hari ini, silahkan Pak Fajar.
0: Pesan-pesan saya sebenarnya kalau teman-teman di Indonesia itu tidak hanya mendengarkan RRI, tetapi dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh RRI. Beberapa waktu yang lalu itu kan biasanya itu pendengar itu hanya mendengar untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak menyampaikan ulang kepada teman-teman yang lain. Nah, artinya apa? Pesan saya dengan untuk masyarakat luas di Indonesia itu ketika mendengar program-program RRI, ambil intisarinya, sampaikan ke anak cucu kita, ke teman-teman yang lain, ke masyarakat yang lain, sehingga dua tujuannya. Satu, RRI semakin dikenal secara luas, kemudian yang pesannya itu nyampe. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya kurang ya di masyarakat itu. Pesannya nggak sampai. Sampai itu artinya membekas dan merubah. Kalau cuma sampai ke telinga, sampai. Tapi indikatornya adalah merubah perilaku. Dan RRI punya peluang besar untuk merubah perilaku. Perilaku apa? Perilaku bangsa Indonesia.
1: Baik, kalau begitu. Pak Fajar, terima kasih banyak sudah memberikan insight. Mudah-mudahan perubahan ini diikuti tidak hanya karena zaman, tapi juga karena ingin menghadirkan yang terbaik untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Selamat, insya Allah. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
0: Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fajar Dwi Putra dari Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah pukul 8.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham RI meminta aparat mengusut tuntas kasus penembakan 3 ASN Dinas Pertanian di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiganya meninggal dunia setelah ditembak saat dalam perjalanan kembali ke Wamena pada Rabu 9 September yang lalu. Juru bicara Kemenhan Republik Indonesia Thomas Harming Suwarta juga mengatakan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan. Karena itu Kemenhan meminta aparat mengungkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum, sementara aparat masih menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam penembakan tersebut. Sebelumnya, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan hasil penyelidikan mengarah pada kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 3 Dugama. Sementara identitas ketiga korban diketahui bernama Aprida Rapi, Alfonsus Albinus Meha, dan Willy Mbui. MRT Mass Rapid Train Jakarta menganggap konsep placemaking atau penataan transportasi yang kolaboratif untuk membuat kota nyaman dan aman bagi warganya. Kita akan bergabung bersama rekan saya Resti Magdalena untuk menyampaikan informasi.
1: Kawasan perkotaan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, sebuah kawasan perlu memiliki daya tarik dan keterikatan emosional yang membuat masyarakat ingin datang kembali. Placemaking kini menjadi salah satu pendekatan dalam pengembangan kawasan oleh MRT Jakarta. Division Head Business Planning and Expansion Division MRT Jakarta, R. Samuel Rian Pradipta Pranowo menjelaskan, placemaking merupakan konsep dalam merancang dan mengolah kawasan agar berfungsi sebagai ruang ketiga bagi masyarakat untuk berinteraksi hingga mengekspresikan diri.
2: Placemaking ini adalah sebuah konsep di mana saat kita merancang sebuah tata kota atau pengembangan sebuah kawasan menjadi ruang ketiga, Bapak-Ibu. Ruang ketiga ini sebetulnya tempat di mana kita beraktivitas sehari-hari setelah rumah dan tempat tujuan kita, supaya masyarakat sebelum pulang atau setelah dari kantor atau setelah dari sekolah itu bisa stay dulu di tempat itu, mengekspresikan dirinya atau

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana. Selamat siang pendengar setia program Masa 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Kita berada di pukul 10.52 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Lintas Kaimana Siang, edisi hari Jumat 11 September 2026. Pendengar, kami masih persembahkan hiburan dan juga pesan-pesan ringan ke ruang dengar Anda sambil menanti untuk kami mengikuti secara langsung jalannya penyulutan obor Prasetya RRI yang ke-81.

Pendengar, kami sudahi rangkaian hiburan untuk Anda di siang hari ini. Selanjutnya kami satukan siaran dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti upacara penyulutan obor dalam rangka HUT RRI yang ke-81.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

LPP Sambutan RRI. Ketua Bapak Dewan Anwar Pengawas Mujahid LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah, berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
Anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi. Para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti. Kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja. Ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira.

0: Lua! Ah! Sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar.
1: Tidak. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu.
0: Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan

air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Sial. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau, kau mau mengkhianati mereka?
1: Pesetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku,
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ahora y tú! ¡Y tú! ¡Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku! ¡Dan itu! ¡Itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret galun-galun! ¡Tidak! ¡Tidak! Kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup. Tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sedapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
1: Sah, sah,
0: sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa.
1: Pegangan cinta.
0: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi hidup seperti itu hidup seperti tikus got

mayat yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

Tidak, tidak, tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

0: dalam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Wira.
0: Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis panjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Rekomendasi Suara Kencana RRI 2026. Kategori News Reporting. RRI Banda Aceh. Sekolah rakyat nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Banjarmasin. Menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Batam. Suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam. RRI Makassar. Gas melon di balik kemudi PT-PT. RRI Malabo. Seragam dalam plastik, tubuh berenang demi sekolah. RRI Palangkaraya, di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak, berpacu dengan angin kencang. RRI Sintang, evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat, antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geothermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan tangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loksmawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
1: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara satu diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara tiga diraih oleh RRI Bogor, juara dua diraih oleh RRI Gorontalo, juara satu diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara tiga diraih oleh SP Bau Bau, juara dua diraih oleh RRI Malang, juara satu diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya, langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu tadi penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
5: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
2: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI, yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Ya, baik pendengar, itu tadi penampilan yang dilakukan, dan saat ini akan ada penampilan tambahan dari artis-artis yang memberikan persembahan di hari ulang tahun RRI.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja, Yurika?
3: Ya, tadi kita sudah mendengarkan pengumuman dari Suara Kencana dan beberapa RRI mendapatkan juara, di mana seperti untuk podcast juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubo.
2: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yurika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Widi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Ana.
3: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum untuk
5: RRI ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
3: Terima kasih, Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini, Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
5: Biasa, perkembangannya, kalau RRI kan secara saya pernah di dalam sangat progresif, apalagi Pak Hendra Aswo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya, ya, apakah radio akan ditinggalkan, kan begitu ya, yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS, kalau tidak salah 2024 gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio gitu. Malah kalau kita melihat, ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Kan ada itu namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya RRI digital ya, Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di China, di Amerika, di Indonesia, dimanapun, dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan. Atau radio beralih jadi digital, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan Pak, mungkin, ya, melawan sosial media nggak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya Blue Ocean dan Red Ocean. Ya, nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform. Tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai Blue Ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia Blue Ocean itu. Begitu, Ana.
3: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun lalu juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
5: Kalau itu tidak bisa dipungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun saya, ya, di media sosial saya bilang begini, ya, kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa disiarkan juga melalui radio. Apalagi tadi itu ada sebuah drama ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung. Itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten is the king, tapi kan queennya harus ada ya. Nah, pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Hana tau nggak, Sari Tilawah kita yang di istana itu, itu orang RRI loh, namanya Feli Sukran tuh.
3: Oh, okay,
5: ya, itu rujukan, itu orang RRI, gitu, ya kan? Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja, tahun ini ada dua angkasawan RRI yang bisa masuk ke dua komisi. Satu, ya, Bu Rini Purwandari dulu Dewas RRI, sekarang jadi komisioner di KIP.
3: Okay.
5: Ya kan? Kemudian ya, alhamdulillah saya sendiri ada di KPI. Artinya talenta RRI itu gak kurang-kurang, Ana.
3: Baik. Berarti memang tidak kurang, selalu berlebih begitu ya Pak Widi ya, dan tetap eksis.
5: Punya potensi. Begini. Apalagi tadi informasi dari Pak Ketua Dewas menyebutkan begini. Dalam data terakhir di 2026 itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%. Okay. Artinya apa? Ini berbalik dengan periode tahun 2019. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya apa? Ini punya potensi besar. Tiga tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. Juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Karena misalnya, ya kan, kan dari sekolah negeri bagus di Jakarta, gitu. Belum yang lain dari UI, dari UNPAD. Nah, ini talenta-talenta yang saya yakin RRI akan survive dan akan berkembang dalam 3 atau 5, 10 tahun yang akan datang. Yakin tuh ya anak-anak.
3: Baik, karena juga tadi sesuai data survei BPS, 25 juta orang Indonesia masih dengar radio begitu, yang artinya memang masih banyak ya.
5: Dan, betul, dan kalau kita perluas lagi dengan konvergensi, wah lebih besar lagi. Gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya masih ya, dan RRI punya talenta 60% orang muda, dan saya tahu sendiri. Orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan. Swasta pun kalau swasta yang bagus, kan luar biasa. Yeah. Tinggal kreativitas, inovasi yang dikembangkan, RRI pasti akan jadi hebat banget.
3: Baik. Lalu kalau untuk regulasi penyiaran saat ini, masih cukupkah untuk menjawab perubahan teknologi dan pergeseran radio konvensional menuju platform digital ini, Pak Widi?
5: Pasti akan ada perubahan. Apalagi kan resmi kemarin di DPR, disepakati bahwa rancangan undang-undang penyiaran revisinya itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio-radio publik itu konvergens, tetapi jangan lupa bahwa ada batasan-batasan. Nah, nanti akan diperluas lagi, harapannya akan diperluas lagi. Nah, kalau itu yang terjadi akan lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah regulasi soal platform digital ini penting. Jadi kemarin kami evaluasi dengan beberapa media TV nasional, ya keluhannya begini, di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami itu kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya itu kami akan peringati. Ya konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati, ya kan, orang ciuman kita peringati, ya karena tidak pas begitu kan. Tapi di satu sisi digital platform sosial media itu bebas tuh, ada orang mau berkelahi, orang merokok, bahkan ada bikin konten sambil merokok, itu kan nggak benar, ya kan. Di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah, harapannya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran, KPI akan masuk ranah itu juga, maka digital platform juga perlu mengikuti aturan yang rigid, yang sama. Kenapa? Ini bagi bangsa Indonesia loh, bukan bagi kepentingan satu dua pihak saja. Bayangkan itu kan platform teknologi ya, tapi dia bisa mengambil iklan dan konten yang bebas di Indonesia. Nah, jangan lupa itu. Belum lagi scroll, jangan lupa juga di Amerika Serikat itu Meta itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu Hana.
3: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media sosial tadi ya Pak Widi ya. Apa alasan masyarakat masih membutuhkan radio publik seperti RRI menurut Pak Widi?
5: Trusted. Pertanyaan trusted. Coba simak, saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugasi oleh Pak Dirut ketika itu, Pak Dr. Hendra Smo bersama ketua Dewas, saya ditugaskan menjadi ketua tim Renstra Rencana Strategis RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota Dewas yakni Pak Kusnani sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan, kalau teman-teman sudah pernah ikut uji kompetensi wartawan, ada satu unsur yang sangat mendasar yakni 5W per 1H. Ya, ada what, when, where, why, how, ya, who. Nah, salah satu hal yang paling sering tidak tercantum oleh media sosial adalah unsur when. Ya, kapan. ketika kita melihat di sosial media ada banjir misalnya, ada gempa bumi, kita seolah percaya bahwa ini baru saja terjadi, apalagi misalnya dikaitkan dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Kesannya oh ini namanya baru.
3: Yeah.
5: Gitu. Padahal ini udah enggak tahu tahun kapan dan di mana tempatnya. Nah, artinya apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya, ada dipercaya tapi tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi kalau mau cari yang benar, carilah di RRI. Misalnya sekarang nih, contoh ya, abu vulkanik itu unsurnya apa sih? Ya,
3: yeah.
5: Kan katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Unsurnya apa? Apakah hanya abu? Ya, hanya karbon atau hanya unsur lain? Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur ya di dalam abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau adalah pasir kuarsa, kaca ya, semacam kaca gitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikiannya ya bahayanya abu vulkanik itu ya. Nah, RRI harus hadir di sini. RRI harus tunjukkan bahwa yang benar seperti ini. Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti detail nih, tek tek tek tek gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI ya, maka RRI akan menjadi trusted. Bukan sekedar berita, tapi pakai analis.
3: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami. Tadi ada Widi Kurniawan, Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia. Dan saat ini kami telah tersambung kembali olehnya. Pak Widi, silakan dilanjutkan. Ini mohon maaf sempat terputus, Pak Widi.
5: Ya, tadi ini adalah the most trusted. Yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik. RRI harus maju masuk ke sana dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya bahwa jenis abu vulkanik Krakatau, satu. Kedua adalah yang sering disampaikan juga oleh salah seorang anggota dewas namanya Pak Kusnani yang saya hormati, beliau menyampaikan pentingnya ground reporting. Ground reporter. Ground reporting itu penting. Ground reporting itu apa? Reporter yang ada di lapangan. Ya, gini. Contoh ya, ada beberapa jurnalis yang sekarang sedang dalam pencarian. Ya, yeah. Yang ada di Gunung Krakatau kan?
3: Yeah.
5: Ya, yang hilang ya dari Antara, Merdeka dan beberapa Anadolu dan beberapa yang lain itu, kita mendoakan semoga mereka dapat segera ditemukan itu dan kondisi sehat ya. Nah, pertanyaan begini, apakah reporter RRI ada di sana? Ya kan? Seberapa dekat, seberapa dapat mengcover ya suasana, situasi anak Gunung Krakatau itu? Ya. Nah, mereka ini kan berjuang untuk mendapatkan sumber yang pertama. Ya kan? Fotonya tuh bayangkan si Bagus itu kan didapat memfoto bahkan oleh Presiden Prabowo itu diunggah di akunnya kan. Itu mampu memfoto ya ketika anak Gunung Krakatau menyemburkan apa api-apinya. Itu kan luar biasa. Itu ada dua reporter. Ya. Nah, RRI reporter harusnya dapat seperti itu. Ya, meskipun nyawa tidak dapat diganti dengan berita, ya, tapi menunjukkan bahwa militansi reporter untuk hadir ya di tengah-tengah peristiwa yang diperlukan oleh masyarakat itu sangat penting. Jadi tantangannya dua tadi, most trusted, ya, kedua adalah reporter harus ada di lapangan. Di lapangan loh, bukan di tempat liputan di kementerian sebagainya itu. Boleh kalau itu sih cukup dengan YouTube atau dengan kirim konten bisa ya. Tetapi yang ground reporter yang ada di tengah masyarakat itu harus menjadi PR untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah bahwa RRI harus hadir di tengah masyarakat. Problemnya itu apa? Contoh ya, saya memberi contoh ya beberapa kali tadi juga sempat diobrolkan di RRI Surabaya. Ada di Manado dulu namanya Bok Ober, tapi sekarang sudah tidak ada. Bok Ober itu saya tahu namanya Tante Tin ya. Saya lupa nama sebenarnya siapa, tapi namanya Tante Tin. Itu orang hebat sekali, saya tahu sendiri. Orang ini sangat fenomenal. Dulu sebelum ada Halo Warga, Halo Indonesia, dia sudah bisa bersiaran dan kemudian bisa menjembatani antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Jadi kalau ada pamati, ada jalan rusak, bicara di RRI Manado selesai dengan Tante Tin, Mbak Ober itu namanya. Itu yang harus dilakukan anak. Kalau itu dilakukan, tiga hal tadi, RRI luar biasa. pasti RRI bermanfaat, berdampak, relevan, dan menjadi inspirasi untuk nilai-nilai keindonesiaan. Begitu, Ana.
3: Baik. Nah, Pak Widi, tapi kalau untuk semangat perjuangan angkasawan masa lalu, sudah tercerminkah dalam praktik penyiaran publik saat ini, berarti?
5: Oh, sudah. Kalau itu sudah dipastikan, sudah. Hmm. Sangat sudah sekali. Tinggal bagaimana kita mengisi dan mempertahankannya. Angkasawan RRI buktikan militansinya. Dulu ya, ada reporter RRI namanya Darmo Sugondo. Darmo Sugondo itu kepercayaannya Bung Karno. Ya, kemanapun Bung Karno pergi ketika itu, Darmo Sugondo ini selalu dibawa. Gitu. Nah, ada lagi dulu ya, reporter RRI yang kepercayaannya Wakil Presiden Adam Malik. Ya, namanya Pak Ahmad. Itu kemanapun Wakil Presiden Adam Malik, selalu dia dibawa. Kenapa? Karena tulisannya, beritanya selalu menyegarkan, tidak semata mengagungkan, memuliakan atau membagus-bagus, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang menarik dan enak dibaca dan didengar oleh masyarakat gitu. Nah, ini PR. Ya, PR. Orang RRI pernah punya kedekatan dengan presiden, ya, bukan berarti nempel presiden enggak bagus ya. Tapi kita bisa menghadirkan informasi yang pertama. Nah, ini PR buat yang muda-muda, yang dulu bisa. Tadi ya Pak Darmo Sugondo, Pak Ahmad, Pak Adam Malik ya. Nah, bagaimana sekarang reporter RRI harus menjadi kepercayaannya Pak Prabowo? Kemanapun Pak Prabowo pergi, itu reporter RRI harus ada harusnya. Dan itu kemampuan, talenta, potensial dimiliki oleh RRI. Tinggal bagaimana mempersiapkan talenta tersebut sehingga dia memang layak untuk diajak terus oleh Presiden. Dan menyampaikan kabar-kabar yang mencerahkan bagi masyarakat luas. Gitu, Ana.
3: Baik. Nah, Pak Widi sendiri ketika mengenang masa menjadi angkasawan RRI, pengalaman apa yang paling membekas, lalu paling membentuk cara pandang Pak Widi ini terhadap dunia penyiaran?
5: Oh, banyak sekali. Sejak zaman reformasi, kita diberi kesempatan zaman Orde Baru. Dulu kan kita susah ya. Saya masuk RRI kan zaman Orde Baru ya. Sebelum 98, itu tantangannya banyak. Tidak boleh A, tidak boleh B. Mau dialog itu dibatasi. Tapi ketika reformasi, itu kemudian kita punya ruang yang luas ya, bisa dialog kita dulu luar biasa. Ya, Indonesia menyambut

0: dengan presiden, ya. Saya jadi produsernya juga dengan Presiden Joko Widodo, itu dengan Presiden SBY, itu luar biasa. PSBY apalagi waktu itu sangat percaya dengan RRI. Saya sekali, ini penting Hana, bahwa reporter RRI itu punya kans untuk dipercaya oleh presiden. Saya ingat sekali, ya, waktu itu Pak SBY itu hanya mau diwawancarai oleh RRI. Bayangkan tuh, Pak SBY kan baru ya istilahnya ya, zaman digital gitu ya. Tapi dia mau diwawancarai oleh RRI. Waktu itu Pak SBY sedang safar Ramadan ke Purwokerto. Nah, saya ditelepon waktu itu, ditelepon kami bahwa Pak Presiden ingin diwawancarai oleh RRI. Bayangkan, itu di Purwokerto, maghrib nanti setelah buka puasa. Wah, luar biasa, ini penghargaan. Tapi kan kami juga mikir, Jakarta Purwokerto tuh gak dekat gitu loh. Akhirnya kami meluncur sana ya, dengan Bu Nika, dengan Pak Martoyo, Kepala Pusumnya ketika itu. Kami meluncur ke Purwokerto dan bisa. Luar biasa, salut sekali ya, bahwa Bu Nikan ketemu, Pak Martoyo ketemu, Pak Presiden itu berbicara di RRI. Wah, luar biasa. Waktu itu Maulana Isnarto, luar biasa. Pak Jokowi juga. Nah, sekarang harusnya reporter, presenter RRI harus masuk ke ring satu. Yang paling dipercaya kalau ada pertemuan antar presiden dengan jurnalis adalah reporter RRI. Saya waktu itu ketika sudah jadi pemret, Pak Jokowi, kalau ada pertemuan dengan pemret, saya selalu hadir di sana, selalu diundang. Makan ketika itu dengan Pak Jokowi, kami makan sama-sama. Pak Jokowi ternyata makannya biasa juga, enak juga sih, makan somai, makan soto, sate gitu kan. Nah, itu seru gitu loh. Nah, reporternya harus masuk itu. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Presiden mengadakan pertemuan dengan para jurnalis, pemret, reporter RRI atau pemretnya hadir di situ. RRI adalah media trusted, terpercaya. Bicaralah di RRI dan orang akan memberikan kepercayaan luar biasa buat Radio Republik Indonesia.
1: Baik. Nah, Pak Widi, kalau harus dirangkum ini dalam satu kalimat, apa pesan Pak Widi tentang kenang perjuangan angkasawan, lalu juga untuk memperkuat komitmen melayani publik?
0: Militansi. Yang harus dipikir adalah militansi. Saya tidak pernah mengukur ya Alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa saya ini dibesarkan di RRI dan kemudian sekarang dapat amanah sebagai komisioner. Ya. Ketika saya masih aktif, jadi saya pensiun masih 3 tahun lagi, masih akan datang begitu, tapi di usia semacam ini saya sudah dapat kesempatan di institusi yang lain menjadi komisioner. Nah, saya mengenang perjalanan saya dulu, saya bicara saya ya, artinya orang lain kan bisa beda-beda, tapi hampir sama. Kami dulu tidak pernah menghitung soal waktu, ya, tidak pernah menghitung soal uang, karena nggak ada uang di RRI ketika itu. Sekarang saja ada tukin segala macam, dulu nggak ada. Kami pergi naik bis. Saya pernah perjalanan, Hana, ketika itu dari Sumatera, dari Aceh sampai Jakarta 17 hari, saya cuma dikasih uang 200.000 rupiah ketika itu. Itu pun sebenarnya udah minim banget, 200.000 ya. Tapi saya jalani, saya dengan happy. Saya dapat untung apa? Network saya dapat, saya bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera, luar biasa. Saya biasa meliput malam-malam. Saya biasa meliput tidur di kantor. Saya biasa siaran, saya dulu Indonesia Menyapa, saya pagi siaran, kemudian malam saya mengasuh lagi namanya Selekta Malam. Jadi satu hari itu 2 shift, enjoy aja gitu, menikmati gitu. Rezeki juga alhamdulillah gak kurang-kurang gitu anak. Jadi profesional tumbuh, rezeki lancar, apalagi dapatkan. Tapi yang saya catat adalah teman-teman ketika itu militansinya luar biasa. Mohon maaf nih, ya, siapapun, di RRI sih gak ada ya, tapi siapapun yang berpikir tango, selesailah dia. Okay. Tenggo itu apa? Habis tank, truk, langsung go. Wah, selesai itu berita ya. Iya, cintailah kita RRI ini. Dengan RRI kita bisa besar. Gitu aja, dengan RRI kita bisa besar. Baik. Yakin. Karena saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk itu.
1: Baik, gitu. Jadi tidak kurang-kurang begitu ya talenta RRI begitu, Pak.
0: Mau diukur dari apa saja, bukan sombong ya. Maksudnya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan hadiah banyak buat saya melalui RRI.
1: Baik, Pak Widi. Mungkin boleh Pak Widi kita tutup dialognya dengan jargon RRI, Pak Widi. RRI.
0: Sekali udara, tetap di udara. Luar biasa RRI.
1: Terima kasih Pak Widi Kurniawan telah berbincang bersama kami. Selamat pagi.
0: Pagi, Ana. Sukses untuk kita semua.
1: Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan berbicara terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pagi.
1: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.552, indeks turun 36,21 poin atau 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin. Bersama reporter Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat 11 September 2026. IHSG berada di level 6.552,79, turun 36,21 poin atau sekitar 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan Kamis lalu. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,33%. Pelemahan tersebut disertai aksi jual bersih investor asing sebesar Rp747,51 miliar. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini masih akan menguji di level 6.525. Jika level tersebut ditembus, IHSG berpeluang menguji level support berikutnya di kisaran 6.400 hingga 6.460. Tekanan pasar juga datang dari kenaikan harga minyak mentah dunia, di mana harga minyak Brent telah menembus level $108 Amerika Serikat per barel, sementara minyak WTI berada di level $102,48 Amerika Serikat per barel. Dari dalam negeri, tim Pintrako mencermati pertumbuhan penjualan retail Juli 2026 yang mencapai 1,1% secara tahunan. Kenaikan terutama ditopang penjualan makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 3,6%. Sementara dari sisi fiskal, defisit APBN hingga Juli 2026 mencapai Rp235,6 triliun. Angka ini setara 0,91% terhadap PDB. Kondisi tersebut dinilai masih memberikan ruang fiskal bagi pemerintah. Namun kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu resiko yang perlu dicermati. Dari eksternal, pasar juga mencermati kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB yang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2,65%. Demikian laporan pasar keuangan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Dan kami hadirkan informasi terkait Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan realisasi impor bawang putih baru mencapai 57,67%. Kemendag mendorong importer mempercepat pemasukan dan distribusi terutama ke wilayah Indonesia Timur. Bersama reporter Alfred Tutet. Alfred.
3: Pendengar, saat ini saya di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan Kemendag terus mengantar realisasi pemasukan bawang putih dari para importir dari alokasi impor sekitar 601 ribu ton. Realisasinya itu baru mencapai 343 ton maksud kami. Kemendag meminta importir pemegang persetujuan impor atau PI menyampaikan rincian realisasi pemasukan bawang putih. Rincian itu meliputi volume, waktu kedatangan, negara asal, pelabuhan pemasukan hingga rencana distribusi. Kemendag juga meminta importir memprioritaskan distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dilakukan karena disparitas harga bawang putih dengan wilayah Jawa dan Indonesia Barat masih cukup tinggi. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Alokasi yang pertama bahwa seluruh importer pemegang PI kami dorong untuk mempercepat realisasi dan menyampaikan realisasi pemasukan bawang putih impor secara rinci. Ini meliputi volume.
3: Lebih lanjut, pendengar, Bambang juga menyebutkan bahwa Kemendag akan memfasilitasi bisnis matching antara importer dan distributor di wilayah Indonesia Timur. Sementara stok bawang putih yang masih berada di gudang akan terus dikawal agar segera masuk ke pasar dan bisa dinikmati oleh para konsumen. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, silakan dengan informasinya.
1: Ya, baik, mendengar 3 RRI, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan menurutnya kesehatan para siswa di Kota Bekasi harus diperhatikan betul, apalagi setelah siswa mulai melakukan pembelajaran tatap muka usai berakhirnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain penggunaan masker, ia juga meminta Dinas Kesehatan melakukan cek kesehatan bagi siswa untuk memastikan apakah paparan abu vulkanik di Kota Bekasi berdampak pada kesehatan siswa. Dan Dinas Kesehatan menurutnya juga perlu melakukan pengecekan terkait penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang bisa saja menjangkit para siswa dampak dari abu vulkanik. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman.
2: Terus juga minta kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga seluruh pihak sekolah untuk betul-betul bisa memastikan peserta didik dan semua elemen sekolah betul-betul ya menjaga kesehatannya. Tentu dengan cara apa? Dengan cara tentu yang pertama kita sih tetap meski hari ini PJJ itu sudah selesai, tapi alangkah baiknya masker itu juga tetap di standby lah gitu kan.
1: Dan Wildan juga meminta agar edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan ditingkatkan sehingga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, am I going to rush now? First, but I'm right.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
10: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
9: Indonesia menyapa siang.
10: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, RRI rayakan HUT ke-81 dengan semangat transformasi dan pelayanan publik. Perkuat perlindungan kelompok disabilitas dalam penanganan bencana. Kita juga akan mengupdate pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Lalu juga ada dialog TNI menyapa peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Lalu juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
9: Indonesia menyapa siang.
10: Kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah edisi 11 September. Ada Tikfah Galeri Biak yang hadir sebagai salah satu galeri menyediakan beragam pernak-pernik dan aksesori khas lokal Biak. Produk-produk bernuansa budaya lokal ini menjadi pilihan bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin membawa pulang bagian dari identitas dan kekayaan budaya Biak. Bersama reporter Ririn Arini.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya berada di Tikfah Gallery, di mana di sini menghadirkan beragam pernak-pernik ukiran lokal yang tentu saja menampilkan budaya lokal Biak Papua. Banyak sekali ukiran-ukiran dan pernak-pernik yang dijual di sini. Seperti apa dan apa saja yang dijual, kemudian perjalanan dari Tikfah Gallery ini seperti apa? Seperti yang juga Anda lihat saat ini yang saya gunakan, ini adalah produk atau salah satu produk dari Tikfah Gallery, yaitu asis yang merupakan hiasan kepala wanita Biak. Ya, dan seperti apa koleksi-koleksi lainnya? Langsung saja kita simak bersama, ini dia Potensi Daerah RRI Biak bersama Tikfah Gallery.
12: Tikfah Gallery Biak merupakan salah satu galeri yang menghadirkan beragam pernak-pernik dan aksesori lokal khas Biak. Beragam karya kreatif dengan sentuhan budaya lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal dan membawa pulang produk khas Biak. Galeri ini dikelola oleh Nunung Asri Tamima yang terus mendorong pengembangan produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki nilai ekonomi.
13: Kami sudah dari tahun 2020, kita sudah masuk 6 tahun dalam dunia aksesoris.
14: Lumayan lama ya, berarti pelanggannya juga sudah banyak.
13: Iya, puji Tuhan. Cerita unik dari aksesoris ini bisa mengantar kami bertemu dengan orang-orang hebat, baik dari mancanegara walaupun di kita sendiri di Indonesia. Kami juga memasarkan produk ini sampai keluar. Kita berusaha join dengan stakeholder misalnya dari Nirmala, ada kapal liat yang kami biasa, termasuk juga dari Heritage Adventure yang selalu kalau datang ke Biak, kami mempromosikan produk-produk Biak ke luar negeri lewat mereka.
14: Berarti permintaan dari luar juga sudah banyak ya?
13: Iya.
14: Ya. Kakak Nunung, di Tikva Gallery ini apa saja yang ditampilkan produk-produknya, kemudian juga harga-harganya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa dan juga pendengar RRI.
13: Baik, kami di Tikva Gallery menyediakan produk-produk khususnya khas Biak, ada aksesoris dan juga kami menyewakan pakaian adat. Dan juga untuk kebutuhan mas kawin, kami juga menyediakan termasuk gelang sorak yang asli, piring yang mangkok yang bunyi, dan juga bahan mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
14: Ya, mungkin bisa disebutkan juga sekaligus dengan harganya.
13: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta, itu ada bagian dari pahatan ukiran ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah.
14: Ya, kalau untuk produksinya apa, diproduksi sendiri atau mungkin ada juga yang dibuatkan dari masyarakat lokal lainnya atau seperti apa?
13: Baik, perlu diketahui Tikva Gallery ini bagian dari wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak. Kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Tikva, dan di mana 40 itu juga produknya mereka kita sudah jual di Tikva Gallery. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area kotanya sendiri. Kami menjadi reseller juga buat mereka.
14: Produk mana yang paling banyak sekali dicari?
13: Produk yang paling banyak dicari sesuai musim ya. Kalau misalnya di bulan Agustus paling banyak dicari adalah pakaian adat dan aksesoris. Tapi untuk kebutuhan lainnya di hari-hari lain paling aksesoris seperti ini untuk dijadikan cenderamata.
14: Ya.
13: Baik, untuk saya sendiri bagian dari hobi memang suka dengan kerajinan tangan, dan saya juga melihat belum banyak galeri-galeri art shop seperti kita ini di tengah kota. Jadi kadang untuk yang di kota mencari produk itu harus mencari lagi, pergi menunggu hari-hari pasar, tapi kita berupaya bagaimana menyediakan semua dengan mudah di sini.
14: Pendengar pemirsa RRI Net, itu dia, kita sudah saksikan bersama potensi daerah Tikva Gallery yang ada di Biak, tentu saja dengan beragam koleksi-koleksi pernak-pernik lokal yang dijual di sini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dari RRI Biak, Ririn Arini melaporkan. Syawima Kasumasa.
10: Kita ke Sorong, pemerintah daerah Sorong Selatan memperkuat ekonomi masyarakat lewat pemberian bantuan bibit ikan bersama reporter Citra Tangki.
15: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Antara lain di bidang kelautan dan perikanan, wilayah Sorong Selatan dikenal memiliki potensi beragam jenis ikan, udang, dan kepiting. Melihat potensi yang ada ini, pemerintah daerah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan bibit ikan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara kami bersama PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Richard David Naite.
16: Kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan benih ikan. Itu bagian dari subkegiatan, kalau di dokumen anggaran namanya penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan. Nah, antara lain ada penyerahan, ada bantuan pakan ikan, ada bantuan benih ikan, ada bantuan sarana prasarana produksi saprodi. Nah, saprodi itu antara lain misalnya vitamin ikan, pompa air dan sebagainya. Nah, hari ini kita laksanakan adalah pembagian bantuan benih ikan kepada masyarakat.
17: Terkait jenis benih ikannya, ini ikan apa nih, Pak?
16: Nah, benih ikan yang hari ini kita bagi itu terdiri dari dua jenis, benih ikan lele dan nila. Nah, jumlahnya itu masing-masing kalau tidak salah ingat di kontrak ya, itu lele, benih ikan lele 17.000, benih ikan nila 17.000.
17: Kita sasarannya kemana aja nih, Pak?
16: Sasaran bantuan ini untuk masyarakat orang asli Papua khusus, karena ini bersumber dari dana otonomi khusus, dana otsus SG. Jadi semuanya kita bagi untuk pembudidayaan orang asli Papua di Kabupaten Sorong Selatan pada beberapa distrik yang terdapat pembudidayaan seperti distrik Mosuaren, Wayer, Teminabuan, Seremuk, Saifi, Sawiat. Harapan kita ujung-ujungnya memang kita berharap sekali bahwa ada tercipta kemandirian. Jadi selama ini masyarakat khusus pembudidaya kita, pembudidaya kecil memang masih cukup bergantung pada bantuan pemerintah. Itu kenyataan yang ada. Nah, kita mengupayakan terus melalui pendampingan-pendampingan supaya usaha masyarakat ini bisa berkelanjutan dan menuju kemandirian. Karena memang itu yang paling penting, tidak selamanya masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah untuk usahanya.
15: Meskipun pendengar dan pemirsa RRI Net, pemberian bantuan bibit ikan kepada masyarakat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Sorong Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Petronella Krena dan Wakil Bupati Yohan Bodori, yakni memberdayakan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dalam berbagai sektor termasuk sektor perikanan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita ke informasi dari HUT RRI, Direktur Utama RRI I. Hindrasmo menekankan pentingnya dampak dari setiap konten yang dihasilkan RRI. Menurutnya peningkatan jumlah konten harus diikuti kualitas agar karya RRI mampu menarik perhatian masyarakat. Hindrasmo menyebut sepanjang 2025 RRI telah menghasilkan lebih dari 100 ribu berita melalui rri.co.id dan layanan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34 ribu kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siarannya. Meski begitu, Hindrasmo menilai peningkatan kuantitas belum cukup untuk memastikan karya RRI memberikan dampak. Lalu juga disebutkan RRI masih terus perlu meningkatkan kualitas siaran dan konten multiplatform lainnya. Langkah itu diperlukan agar karya RRI dapat semakin menarik perhatian masyarakat. Upaya meningkatkan dampak tersebut berjalan seiring transformasi multiplatform yang dilakukan RRI. Transformasi bertujuan meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI saat jumlah pendengar radio menurun. Perubahan tersebut dipengaruhi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi yang semakin berkembang. Kondisi itu membuat RRI perlu memperkuat kompetensi angkasawan-angkasawatinya untuk menghadapi perubahan tersebut. RRI juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Hindrasmo mengatakan lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi tersebut hingga saat ini. Hindrasmo berharap peningkatan kualitas dan kompetensi dapat memperkuat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Lalu juga LPP RRI ini memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta, Jumat 11 September. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hindrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor dibawa wanita yang memakai baju adat Melayu tersebut. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh. Hal itu membuat suasana hikmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. RRI diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marleni Bahsin, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Keberadaan RRI dinilai tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat serta memperkuat hubungan antar elemen bangsa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali hadirkan segmen video potensi daerah. Ada warisan leluhur Nendit Sakmas yang menjadi bagian penting dalam menjaga identitas masyarakat Kei, tetapi dapat menjadi modal pengembangan pariwisata berbasis budaya dan juga kekuatan pembangunan daerah. Bersama reporter Ibnu Rahareng.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di balik hamparan laut biru dan gugusan pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Kei, tersimpan kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kei bukan hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga memiliki sejarah panjang dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu sosok penting dalam sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Kei adalah Nendit Sakmas. Ikuti saya Ibnu Rahareng dan kameramen Muhammad Arif dalam potensi daerah Kei dan warisan leluhur Nendit Sakmas.
4: Saudara, dalam berbagai kisah leluhur masyarakat Kei, Nendit Sakmas dipandang sebagai salah satu figur yang memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah, adat dan kehidupan sosial masyarakat Kei. Warisan leluhur tersebut tidak hanya hidup dalam cerita yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Kei. Salah satu yang paling dikenal adalah hukum adat Larvul Ngabal, yang menjadi landasan dalam membangun hubungan antar manusia, menjaga kehormatan, menciptakan kedamaian, serta mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai seperti persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, gotong royong dan penyelesaian persoalan secara damai menjadi

0: kekuatan budaya yang hingga kini masih relevan. Warisan Nendit Sakmas juga dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis budaya. Hal ini diwujudkan dalam peringatan Hari Nendit Sakmas pada setiap tanggal 7 September, diawali dengan ziarah ke makam Rat Hoivur di Wamarer Ohoiletwan. Di tempat ini bersemayam seorang leluhur Kei, sebagaimana dijelaskan Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun.
1: Ada selat di depan ini, namanya Selat Cerbai. Cerbainya karena dikeikan, jadi Selat Cerbai. Sebenarnya namanya Selat Surabaya sebenarnya. Jadi pada kerajaan Majapahit, lalu menghantarkan dua orang yang datang ke sini, yang namanya Tutut Hoivur. Tutut Hoivur itu melahirkan beberapa orang putra putri. Di antara satunya adalah yang namanya Icak Mas.
0: Pendengar dan pemirsa, kisah leluhur, situs-situs bersejarah, hukum adat, tradisi, bahasa, kesenian, hingga kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang tidak sekadar menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan cerita dan identitas sebuah peradaban. Potensi itu semakin kuat karena Kepulauan Kei memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih, laut yang jernih, pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan berbagai tradisi lokal menjadi modal besar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, pengembangan potensi daerah tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang tidak kalah penting adalah menjaga identitas dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Generasi muda Kei memiliki peran penting untuk mengenal, mempelajari, dan meneruskan warisan tersebut agar tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Sebab, budaya bukan hanya peninggalan yang harus disimpan, tetapi juga kekuatan yang dapat menjadi modal pembangunan masa kini dan masa depan. Berikut ungkapan bangga perempuan Kei, yang juga seorang pemerhati budaya sekaligus pemilik sanggar seni Nendit Sakmas Ohoi Wain, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Aloisia Yaflean.
2: Harapan saya agar kita generasi penerus ini selalu ada dan patuh akan hidup terunggal sebagai Nendit Sakmas sudah berupaya dengan perjalanan yang begitu jauh menemui almarhum, bertemu dengan almarhum Buncutra dan Kebutan Belsung di tempat ini dan meneruskan hukum adat ini agar tetap terpatri dalam diri kita masyarakat di mana saja berada.
0: Kisah Nendit Sakmas pada akhirnya bukan sekadar tentang seorang leluhur. Ia menjadi pintu untuk memahami bagaimana masyarakat Kei membangun hubungan dengan sesama, dengan alam, dan dengan tanah leluhurnya. Dari warisan leluhur, Kei memiliki modal besar untuk memperkenalkan jati dirinya kepada Indonesia, bahkan dunia.
3: Demikian sekelumit tentang Kei dengan kekayaan budaya, dengan warisan leluhur dari Nendit Sakmas. Saya Ibnu Rahareng, kameramen Muhammad Arif. Sampai jumpa.
4: Kita ke Toli-Toli, ada buah durian di daerah Kabupaten Toli-Toli yang ramai diserbu pembeli dan menjadi salah satu buah yang tengah naik daun bersama reporter Martina.
5: Baik pendengar dan juga pemirsa Airnet, langsung dari Kabupaten Toli-Toli, tepatnya di kompleks Kampung Pajala, Kelurahan Baru. Dan di sini adalah tempat di mana para pelaku UMKM berjualan, mulai dari menjual buah-buahan, kemudian berbagai aneka ragam makanan dan minuman. Dan saat ini Kabupaten Toli-Toli lagi banyak sekali panen durian. Dan saat ini Anda bisa melihat juga di belakang kami ada durian yang sudah tersedia dan sapa masyarakat yang mau beli dan tentunya bisa datang langsung ke Kampung Pajala. Dan untuk mengetahui sejauh mana potensi durian di Kabupaten Toli-Toli, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lolo ya. Ya, nama lengkapnya Pak?
6: Lolo Gau.
5: Ya, Bapak Lolo Gau. Nah, Pak Lolo, ini kan banyak potensi daerah mulai dari mungkin langsat, rambutan, tapi kenapa mau memilih durian ini untuk dijual kembali?
6: Ini lebih cepat lakunya saat ini, ya.
5: Mungkin untuk jenis durian apa saja yang dijual?
6: Ada montong, montong saja sama lokal. Itu aja, dua macam ya.
5: Iya. Kemudian yang paling disukai oleh masyarakat jenis apa ini?
6: Lokal, yang mentega.
5: Yang mentega ya?
6: Ya.
5: Ini kalau dijual ini berapa ini Pak? Kalau untuk mentega berapa?
6: Ada 300, kadang 50 per biji.
5: Yang paling mahal ini jenis apa ini Pak?
6: Montong.
5: Montong ya? Ini duriannya ini berasal dari mana saja ini Pak?
6: Ada dari Labengga, Malangga, Bajugan, banyak.
5: Banyak ya?
6: Satu toli-toli berbuah semua kayaknya.
5: Iya. Mungkin Pak dari sudah dari kapan ini Pak jualan sebagai penjual durian?
6: Sudah sekitar satu tahunan mungkin di sini ya.
5: Iya. Kemudian Pak mungkin dari penjualan ini dari jam berapa sampai jam berapa jualannya?
6: 24 jam.
5: Oh, 24 jam Pak ya?
6: Iya.
5: Ya, mungkin kalau untuk variasi harga ini Pak, mungkin masyarakat tetap beli ya walaupun mungkin mahal.
6: Ya, enggak agak murah sekarang.
5: Agak murah.
6: Mulai dari 5.000 sampai yang 25.000.
5: Bisa ditunjukkan Pak seperti yang
6: bisa.
5: Mana? Yang mana Pak 5.000?
6: Kayak ini 5.000-nya.
5: Wah. Ya, jadi pemirsa dan juga pendengar ini dihargai 5.000 ya. Ya, jadi kalau masyarakat yang memang mau coba-coba bisa dibeli ya harga.
6: Bisa. Pokoknya sudah ekonomis harganya.
5: Iya.
6: Sudah 5.000-an.
5: 5.000-an ya.
6: Iya.
5: Mulai dari 5.000 sampai
6: 25.000.
5: 25.000 ya. Yang paling mahal tadi, Pak?
6: 50.000.
5: 50.000 ya.
6: Iya.
5: Pak, kemudian kalau boleh tahu ini Pak mungkin pendapatan seharian, Pak?
6: Paling 200-300-an saja per hari bersihnya.
5: 200-300-an ya.
6: Iya.
5: Baik, terakhir Pak Lolo, apa yang menjadi harapan Bapak mungkin bagi pemerintah maupun bagi masyarakat?
6: Kalau saya tidak berharap siapa-apa, cuman saya sudah terima kasih sama Delha karena diizinkan saya jualan di sini, itu saja. Saya tidak berharap sama yang lain-lain.
5: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Lolo terkait dengan potensi durian dan harapan kita bersama dengan adanya perkebunan durian Kabupaten Toli-Toli bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh petani pekebun durian. Maupun juga sebagai pedagang durian ya. Dan langsung dari Kabupaten Toli-Toli dan inilah potensi daerah dari Toli-Toli.
4: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 11 September. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan sektor kelapa sawit nasional bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan sektor kelapa sawit di Indonesia. Menurut Arifah, kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berkontribusi besar dalam terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan devisa negara. Berikut keterangannya.
2: Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa negara, maupun penguatan kesejahteraan masyarakat.
1: Arifah juga mengatakan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar di sepanjang rantai nilai industri kelapa sawit. Namun, perempuan juga masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan akses terhadap sumber daya, pengembangan kapasitas, perlindungan ketenaga kerjaan, dan kesempatan dalam pengambilan keputusan. Arifah juga menilai kesetaraan gender bukan sekedar persoalan sosial, tetapi juga bagian penting dari strategis pembangunan nasional. Menurut Arifah, keterlibatan perempuan secara setara dapat mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan keluarga, sekaligus memperkuat daya saing sektor kelapa sawit di Indonesia. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pratiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Sudi Mardianto mengatakan produksi cabai rawit September mencapai sekitar 119 ribu ton. Namun persebaran produksi yang tidak merata membuat sejumlah daerah masih mengalami kenaikan harga. Bersama reporter Alfred Tuter.
3: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Kementan Sudi Mardianto mengatakan Kementan mendorong kerjasama antar daerah untuk kemudian mengendalikan kenaikan harga cabai rawit dan wilayah Indonesia Timur menjadi salah satu perhatian karena produksinya masih terbatas. Sekitar 75 ribu ton atau 63,5% produksi nasional ini tercatat berada di Pulau Jawa. Sementara produksi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu pemasok Indonesia Timur hanya sekitar 3 ribu ton. Kementan melihat pasokan dan Bali, Nusa Tenggara dan Jawa Timur juga dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah timur. Sejumlah petani champion di Jawa Tengah, kata Mardianto, ini juga menyatakan siap memasok daerah yang mengalami lonjakan harga. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Jadi untuk cabai rawit secara nasional itu produksinya di bulan September itu sekitar 119 ribu ton, Pak Sekjen. Tapi memang persebaran produksinya itu yang relatif tidak merata, yaitu sekitar 75 ribu ton itu ada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 63,5% dari total produksi nasional, kemudian sekitar 14,8%.
3: Lebih lanjut, Mardianto menyebut Kementan juga terus memperkuat produksi dengan bantuan pengembangan cabai seluas 317 hektar di 36 provinsi. Bantuan diprioritaskan di daerah yang defisit dan wilayah dengan tingkat inflasi tinggi. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Konferensi tingkat tinggi antariksa internasional pertama dibuka pada Rabu lalu dengan hampir 120 delegasi asing membahas masa depan luar angkasa. Mulai dari keamanan dan regulasi hingga pengembangan komersial. Namun, beberapa perusahaan luar angkasa besar Amerika Serikat tidak hadir setelah dilaporkan mendapat tekanan dari pemerintahnya. Penarikan diri perusahaan-perusahaan tersebut mencerminkan persaingan yang semakin besar dalam industri antariksa, di mana Washington berupaya mempertahankan superioritas Amerika Serikat di luar angkasa, sementara Eropa berupaya memperoleh otonomi yang lebih besar. Berita olahraga, pemain Persija Jakarta Kerry Memia berharap dirinya dapat merayakan kemenangan bersama Jackmania saat timnya melawan Persib Bandung dalam laga pekan kedua BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain itu, timnya juga memerlukan dukungan penuh dari Jackmania pada laga kandang pertama tersebut. Menurutnya, peran supporter begitu penting dalam mengatrol mental bertanding para pemain. Kerry menilai energi yang diberikan supporter dari tribun dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang berjuang di lapangan. Atmosfer positif dapat terjaga sepanjang pertandingan, sehingga seluruh elemen Persija dapat menikmati laga dengan nyaman. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SAMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat antisipasi dampak fenomena El Niño yang berpotensi memperparah kekeringan. Penanganan darurat telah dilakukan di 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang dan speedboat yang ditumpangi hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan 1 sektor khusus. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan hari ini Jumat 11 September. Setelah mengalami kenaikan sehari sebelumnya, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp25.000 per gram. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: DPRD Kota Padang Panjang menilai Radio Republik Indonesia sukses menjadi media pemersatu bangsa yang edukatif dan mengangkat budaya daerah pada usianya yang ke-81. Bersama reporter.

RRI memperingati hari jadi ke-81. Sejak didirikan pada 11 September 1945, RRI terus hadir sebagai media milik rakyat yang mengemban tugas menyiarkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai tokoh menilai RRI sebagai media pemersatu bangsa. Salah satunya disampaikan Ketua DPRD Kota Parang Panjang, Imral. Imral menilai RRI merupakan lembaga penyiaran yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendidik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, usia RRI yang telah mencapai 81 tahun ini menjadi bukti nyata konsistensi dalam melayani kepentingan publik. Keberadaan RRI dinilai sangat penting, terutama dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah dengan siaran yang dapat diakses secara luas. Imral juga mengapresiasi peran RRI yang tidak hanya menjadi sumber informasi.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat dari kami di tempat tugas untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu berlalu pukul 14.29 menit ya, tidak terasa berbagai rangkaian kegiatan sudah Anda awali di sepanjang hari ke-11 bulan September 2026. Tentu mengawali hari yang panjang tidak mudah untuk dijalani, namun bagaimana kita boleh menikmati bagian-bagian terbaik hari ini dengan mempersiapkannya dengan lebih baik. Pendengar, persembahan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan menemani Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sore ya. Mudah-mudahan juga dapat menemani Anda dengan berbagai kesibukan masing-masing. Untuk Anda yang sedang menikmati waktu istirahat bersama dengan keluarga, tak lupa juga kami ucapkan selamat siang, selamat beristirahat. Semoga teman-teman manis pilihan dangdut yang kami hadirkan menjadi pembawa Anda menikmati waktu istirahat bersama dengan keluarga tercinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: memperkuat sinergi dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui program siaran radio dan media sosial. Laporan Anwar Lamohan.
1: LPPRI Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak menandatangani kerjasama penerangan hukum dan program siaran di kantor LPPRI Fakfak pada Kamis 10 September 2026. Kerjasama tersebut menjadi langkah bersama dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Kabupaten Fakfak melalui media penyiaran publik. Kepala LPPRI Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Jaksa Agung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program siaran bersama para jaksa.
2: Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Kejaksaan Agung

0: edukasi kepada masyarakat lewat para jaksa yang akan bersiaran di RRI.
1: Ia juga menilai program Jaksa Menyapa menjadi salah satu kebijakan siaran yang penting dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami tugas dan kewajibannya sebagai warga negara serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Fak-Fak Toman Epi Lazarus Ramandei mengatakan, kerjasama dengan RRI juga mencakup berbagai bidang tugas kejaksaan, antara lain perdata dan tata usaha negara, tindak pidana khusus serta intelijen. Menurutnya, pelayanan hukum merupakan salah satu tugas utama kejaksaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
2: Jadi tidak serta-merta bahwa kejaksaan itu menangani perkara penuntutan sampai di pengadilan, tetapi upaya penegakan hukum itu dimulai dari pelayanan hukum, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan RRI merupakan mitra kerja kejaksaan yang secara nasional telah dilaksanakan baik di tingkat pusat sampai dengan daerah.
1: Ia menyebut program Jaksa Menyapa yang telah beberapa kali dilaksanakan melalui RRI Fak-Fak sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai hukum serta tugas dan fungsi kejaksaan kepada masyarakat. Ia menilai RRI sebagai media transformasi, pelayanan publik dan komunikasi memiliki peran strategis karena siarannya dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Kejaksaan Negeri Fak-Fak berharap kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dapat terus dilanjutkan melalui berbagai program pelayanan publik dan penerangan hukum. RRI Fak-Fak dan Kejaksaan Negeri Fak-Fak berkomitmen memperkuat sinergi agar informasi mengenai hukum, tugas, fungsi kejaksaan dapat diterima masyarakat secara luas serta memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Fak-Fak. Anwar melaporkan.
3: LPP RRI Fak-Fak menggelar upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Kabupaten Fak-Fak Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Fak-Fak James Stephen Jahawadan dan diikuti Angkasawan Angkasawati RRI Fak-Fak. Upacara ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia HUT RRI ke-81. Pelaksanaan ziarah juga menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Rujito mengatakan, kegiatan upacara dan ziarah merupakan agenda yang selalu dilaksanakan setiap peringatan HUT RRI. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di TMP, tetapi dilanjutkan dengan ziarah ke makam para senior RRI yang telah meninggal dunia. Ia menjelaskan kegiatan ziarah menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk mengenang jasa dan pengabdian para pendahulu. Menurutnya, para senior RRI telah memberikan kontribusi dalam perjalanan dan perkembangan RRI, termasuk dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan upacara dan ziarah di TMP tersebut merupakan satu paket dengan seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat keluarga besar RRI dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Dengan dilaksanakannya upacara dan ziarah, LPP RRI Fak-Fak berharap momen peringatan HUT RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat rasa kebersamaan, penghormatan kepada para pendahulu, serta komitmen RRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Laporan Januardi.
4: Saudara, pengelola bank sampah Fak Hijau terus meningkatkan jumlah nasabah dan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 130 nasabah aktif yang terdaftar dalam aplikasi bank sampah Fak Hijau. Pengelola bank sampah Fak Hijau Riz Fadianto mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 500 nasabah sepanjang tahun 2026. Upaya penambahan nasabah dilakukan dengan memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain meningkatkan jumlah nasabah, Bank Sampah Fak-Fak Hijau menargetkan mampu mengelola sampah sebanyak 100 hingga 150 ton sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah sampah campuran yang telah dikelola tercatat lebih dari 65 ton dengan jenis sampah didominasi kertas dan plastik. Menurut Riz, sampah yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada pihak pembeli atau off-taker di Pulau Jawa untuk diproses di sejumlah pabrik daur ulang.
5: Nasabah yang sampai detik ini itu sudah tercatat di aplikasi itu 130 nasabah yang aktif dan akan terus di ini nih, terus ditambah lagi terus. Target kita tahun ini itu bisa sampai 500 nasabah target kita. Kalau sampah sekitar 65 ton ya terakhir, sampah campurannya tercatat sekitar 65 ton lebih. Kita di sini kan sifatnya mengelola ya, membantu masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikannya ke off-taker yang di Jawa. Jadi sampah 65 ton itu mungkin sekitar kebanyakan sih sampah kertas dengan plastik ya. Nah, dan paling banyaknya sih memang sampah buku-buku kertas. Dengan kalau plastik kita fokusnya memang di plastik. Kita distribusikan ke off-taker yang di Jawa, di pabrik-pabrik daur ulang. Nanti tergantung dari jenis sampahnya ya. Kadang-kadang kan kayak botol PET, botol minuman air mineral itu nanti daur ulangnya itu bermacam-macam, banyak. Bisa jadi kain, polyester ataupun nanti bisa jadi karpet atau tali-tali plastik begitu, itu tali tampar itu biasanya. Banyak macamnya. Aqua gelas, aqua cup alik-alik, aqua gelas begitu nanti bisa jadi sedotan plastik atau mungkin karung plastik, tergantung dari off-takernya.
4: Sementara itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Bank Sampah Fak-Fak Hijau menerapkan pola sosialisasi secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, pihaknya juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Riz berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sehingga sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular di Fak-Fak dapat terbentuk. Januardi melaporkan.
3: Saudara, penerapan teknologi pengeringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan deforestasi dan memperkuat daya saing pala Fak-Fak di pasar internasional. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asmorjati, menilai penggunaan solar dryer sangat membantu meningkatkan proses pengiringan pala. Namun, menurutnya harga satu unit teknologi tersebut masih tergolong mahal, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Widi mengatakan berdasarkan catatan dari kementerian, harga satu unit solar dryer dapat mencapai sekitar 400 juta hingga lebih dari 1 miliar. Besaran biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan teknologi pengiringan yang dapat diterapkan kepada masyarakat dan pelaku usaha pala di Kabupaten Fak-Fak.
6: Jadi kita menilai bahwa solar dryer ini sangat membantu, tetapi nilai sebuah satu unit itu cukup mahal. Saya melihat catatan dari kementerian itu satu unit itu bisa mencapai sampai sekitar 400 ya, bisa sekitar sampai 1 miliar lebih itu menjadi satu produk. Sementara kalau solar Redom yang bantuan provinsi itu sekitar 400 juta. Lalu kemudian solar dry mini yang coba kita lakukan di sini sekitar 125 juta. Nah, asaran pala tradisional lebih murah, sekitar 85 juta saja, sehingga dengan kemampuan anggaran efisiensi yang ada, kita upayakan bisa optimal sedikit demi sedikit, tahap demi tahap bisa membantu dengan sistem, dengan konsep satu kampung satu atau dua unit untuk diberikan kepada pengepul.
4: Sementara itu, ia menjelaskan salah satu isu utama komoditas pala Fak-Fak di pasar Eropa berkaitan dengan persoalan deforestasi. Menurutnya, penggunaan kayu untuk proses pengasapan pala selama ini tidak selalu berasal dari aktivitas perambahan hutan, melainkan dapat menggunakan kayu kering atau produk kayu yang tersedia. Namun, penerapan teknologi pengiringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan tersebut dan memperkuat daya saing pala Fak-Fak di pasar internasional. Januardi melaporkan.
3: Lembaga Pengembangan Pesparowi Daerah LPPD Kabupaten Fakfak kembali memperketat proses seleksi calon kontingen Pesparowi melalui pelaksanaan audisi tahap kedua yang direncanakan berlangsung selama dua hari, yakni pada hari ini Jumat 11 dan 12 September 2026 di Gereja GPI Eden Wagom. Ketua LPPD Kabupaten Fakfak Pendeta Rudi Valirat mengatakan, audisi lanjutan tersebut menjadi kesempatan untuk menilai kembali peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus pada tahap pertama sebelum ditetapkan masuk dalam komposisi kontingen Kabupaten Fakfak. Menurutnya, penilaian lebih mendalam diperlukan agar peserta yang terpilih benar-benar memiliki kesiapan dan kemampuan untuk tampil maksimal, apalagi dalam ajang Pesparawi tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kabupaten Fakfak akan menjadi tuan rumah. Dalam proses tersebut, LPPD tidak hanya melihat kemampuan vokal peserta, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan, kedisiplinan, serta kesesuaian dengan kategori yang akan diikuti. Pendeta Rudi menegaskan, audisi kedua bukan bertujuan mengurangi kesempatan peserta, melainkan memastikan komposisi kontingen diisi oleh talenta terbaik yang mampu membawa nama Fakfak. Pendeta Rudi berharap tahapan seleksi tersebut menghasilkan kontingen yang solid dan memiliki kualitas untuk menghadapi persaingan Pesparawi. Peserta yang nantinya terpilih juga diminta menjaga komitmen mengikuti seluruh proses latihan dan persiapan hingga pelaksanaan lomba. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak berharap pemanfaatan kembali teknologi solar dryer dapat meningkatkan mutu dan kualitas komoditas pala yang dihasilkan petani di daerah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmorojati mengatakan, setelah dilakukan perbaikan, solar dryer diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pengeringan pala. Menurutnya, penggunaan solar dryer memberikan keunggulan dalam menjaga mutu fuli pala. Proses pengeringan dilakukan dengan suhu yang lebih stabil sehingga fuli dapat mempertahankan warna merah dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari.
6: Betul, dengan solar dryer ini setelah nanti diperbaiki, dimanfaatkan, kita berharap mutu dan kualitas pala kita semakin baik. Mutu ada dua, fulinya juga akan merah merekah, tidak langsung terkena sinar matahari tetapi melalui proses dengan suhu yang stabil, tapi juga bahwa biji itu proses pengeringan lebih cepat, bebas dari hama dan penyakit yang harapannya betul-betul memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
3: Widi berharap proses pengeringan menggunakan solar dryer dapat menghasilkan pala dengan kadar air sesuai standar, sekaligus menjamin proses yang lebih benar dan higienis. Dengan harapan benar-benar memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
7: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.

0: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya. Ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut, intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini, anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur baru sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
5: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Hussein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
4: Ya.
5: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak ini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
4: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
4: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat kesiswa di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda

0: boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, nah itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Ya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwara Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut kelima jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Rakatau. Menurut Anwar, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Anwar berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bagi bersama untuk keselamatan para jurnalis dan masyarakat yang terdampak bencana. Ia juga berharap kelima jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Waktu berlalu pukul 16.26 menit saat ini, kita bersama masih terus menikmati ya perjalanan hari Kamis, ya hari Jumat 11 September 2026, dengan suasana yang penuh semangat ya, tentunya untuk seluruh angkasawan-angkasawati Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, kayak Radio Republik Indonesia yang merayakan Hari Bakti Radio ke-81 di tahun 2026. Pendengar, kita masih bersama dan rangkaian hiburan informasi yang Anda nikmati dari program 1 RRI Fak-Fak membawa Anda menikmati juga sepenuhnya rangkaian kegiatan yang masih dijalani hingga saat ini pukul 16.27 menit. Menemani Anda kembali sampai nanti pada pukul 17.45 menit kami hadir kan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan. Kami rangkai juga dengan updatean informasi lainnya menemani Anda di saat sore hari ini. Untuk Anda yang mungkin kebetulan dalam perjalanan, yang juga sempat memantau siaran kami di saat ini, selamat menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan yang kami hadirkan. Semoga terus dapat membawa Anda menikmati suasana sore sepenuhnya hingga pada penghujung tugas di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program 1 RRI Kaimana Kenal Informasi dan Inspirasi. Pada kami hadirkan untuk Anda updatean informasi di sore hari ini, anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh meminta aparat mengusut tuntas penyerangan yang merenggut nyawa 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan. Ketiga pegawai tersebut meninggal dunia dalam penyerangan yang merenggut nyawa di Kampung Mulyama, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026. Oleh Soleh menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut. Dia juga menilai negara tidak boleh memberikan ruang

cukup dilakukan secara parsial atau kasus per kasus. Dia juga mendorong pemerintah bersama dengan TNI Polri menyusun strategi pemberantasan KKB secara komprehensif. Strategi tersebut perlu memiliki sasaran, tahapan, indikator, serta juga evaluasi yang jelas. Oleh Soleh menilai pemerintah perlu juga memiliki peta jalan atau roadmap pemberantasan KKB di Papua. Menurutnya langkah tersebut penting agar penanganan keamanan berlangsung lebih terrencana, terukur, dan juga berkelanjutan. Demikian pendengar, updatean informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita telah melewati waktu dengan berbagai tugas-tugas yang dijalani di sepanjang hari ini. Ya, mudah-mudahan saja di sepanjang kebersamaan kita tentunya dapat membawa Anda menikmati sepenuhnya kebahagiaan, menikmati tugas yang sudah Anda laksanakan hingga pada akhirnya. Tentu yang tertinggal hanyalah rasa syukur di dalam hati, ya. Mudah-mudahan saja segala hal yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini memberikan keberkahan, kebaikan untuk orang-orang yang sudah Anda layani di sepanjang tugas pada hari Jumat 11 September 2026. Ya, menikmati suasana sore juga Anda tidak sendiri. Kami hadir dengan berbagai hiburan pilihan menemani ruang dengar Anda. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 17.43 menit saat ini. Kami sudahi dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda, tembang terakhir dari Ungu dengan Mengharapkanmu. Sekaligus juga menjadi ya tembang terakhir di sore hari ini yang menemani kebersamaan kita untuk program Gaimana Sore selanjutnya. Pendengar, kami hadir kembali dengan rangkaian acara religi sore jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk kota Gaimana dan sekitarnya.

0: kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kak, lihat orang yang sama itu.
2: Kok bisa ya dia kerja di sini?
3: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
1: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pukul 18:03 kini saatnya kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada menemani kebersamaan kita di sepanjang program Gimana Siang hingga di saat ini. Kami juga yang bertugas selalu mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Bagi yang melaksanakannya, semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar mengakhiri perjumpaan kita di pukul 19.03 saat ini, saya Desi sekaligus pamit. Ya, tak lupa mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

manusia, tak luput dari dosa dan amarah. Ku masih punya salah, ku tuang dalam prosa. Lalu pena dan tinta mengalir ikuti irama. Dan masih temani ku jejaki jalan tangga berliku ku berkaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setiap kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk edisi siar hari ini di hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, tentunya menikmati suasana hari yang baru dengan beragam aktivitas yang akan Anda jalani di hari ini. Kembali kami hadir dengan beragam informasi baik seputar Kota Kaimana, informasi nasional juga kami hadirkan untuk Anda di edisi weekend Anda di hari ini. Yang pastinya kami berharap semua yang akan Anda jalani di hari ini semuanya bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi agenda Anda. Meski di hari libur, tetapi ada hal-hal penting yang tentunya harus Anda selesaikan di hari ini. Semangat pagi aja untuk semuanya, tetap bersyukur kepada Yang Maha Kuasa tentunya untuk mengawali hari yang baru. Rangkaian religi pagi kembali akan kami hadirkan untuk Anda, khusus untuk umat Hindu yang berada di Kota Kaimana. Kami temani dengan renungan pagi dan juga lagu-lagu religi Hindu yang tentunya akan mengantarkan Anda memulai beragam tugas aktivitasnya di hari ini. Selamat pagi dan selamat menikmati persembahan kami di Pro 1 RRI Kaimana.

Om Swastiastu. Angayubagya kita aturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Atas perlindungannya kita masih diberikan kesehatan di hari yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan mimbar agama Hindu dengan tema keharmonisan di dalam agama Hindu. Sebelum lanjut, mari kita dengarkan puja Trisandya terlebih dahulu.

Suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara, suara

Sawiwamanasudosa Tuat permatat Kesamu Suamu.

Umat Sedharma yang berbahagia, manusia selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, maka kita harus menjaga hubungan yang harmonis yang ada di dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Trihita Karana. Sebagai umat Hindu, tentunya kita telah diajarkan tentang ajaran Trihita Karana, yaitu tiga hal yang harus diharmoniskan oleh setiap umat Hindu khususnya dan umat manusia pada umumnya. Yang pertama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Untuk dapat mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan dengan cara melakukan semua ajarannya sesuai kaidah dari kitab suci Weda, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan cara bersembahyang. Pada tingkatan yang lebih tinggi, kita dapat melakukan meditasi untuk menyatukan diri dan tanda syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, upaya mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan bisa dilakukan dengan mencintai dan menyayangi semua makhluk ciptaannya. Dan pada intinya, umat Hindu dan hidup ini adalah sebuah pelayanan. Kita tidak boleh memandang bagaimana statusnya, jabatannya, dan juga pekerjaannya atau pun bentuk fisiknya. Yang kedua, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia di dalam bersosial kemasyarakatan. Sekarang ini terutama di kota besar, sifat individualisme sangat terlihat dengan jelas. Contohnya, banyak orang yang tidak mengetahui nama tetangganya, semua sibuk dengan urusan dan kepentingannya masing-masing, sehingga komunikasi dengan tetangga sangatlah jarang. Dilihat dari pandangan ajaran Trihita Karana, fenomena itu menandakan bahwa keadaan masyarakat tidaklah harmonis, dan mari kita ciptakan masyarakat yang harmonis, rukun dan damai, sehingga akan tercipta kesejahteraan bersama. Coba kita renungkan tentang ajaran toleransi kita, yaitu Tatwam Asi, di mana secara arpiah Tatwam Asi mengandung arti aku adalah dia, dia adalah engkau, yang artinya terlihat sangat sederhana, namun bila kita kaji, ajaran itu memiliki makna yang sangat mendalam. Dan muncullah banyak pertanyaan, mengapa saya dan Anda dikatakan sama padahal fisik kita yang berbeda? Umat Sedharma yang berbahagia, kata aku di sana bukan hanya dilihat dari bentuk fisik. Di dalam diri saya dikatakan ada jiwa atau atman, dan di dalam diri Anda juga ada sang jiwa. Oleh karena itu, maka saya dan Anda ataupun dia ataupun mereka adalah sama-sama memiliki jiwa atau atman yang berasal dari satu sumber utama, yaitu Brahman atau Ide Sang Yang Widiwasa. Terlebih lagi, salah satu sloka mengatakan bahwa Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atma adalah satu, dan disimpulkan bahwa jiwa di dalam diri kita adalah Brahman itu sendiri. Dengan menyadari bahwa di dalam diri orang lain sama dengan diri kita, maka sepatutnya kita saling menghormati dan menyayangi
sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Alam ini telah melakukan pelayanan tanpa pamrih kepada semua makhluk yang ada. Semuanya dia serahkan tanpa meminta imbalan apapun. Semua apa yang kita butuhkan dia berikan. Namun sebaliknya, sebagai umat manusia dengan ego masing-masing, kita mengeksploitasi tanpa memikirkan bagaimana memeliharanya. Hal itu berakibat akan datangnya maut menghampiri umat manusia. Bencana demi bencana terjadi di mana-mana, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang di beberapa daerah. Oleh karena itu, umat manusia, khususnya umat Hindu, harus menyadari untuk berusaha mengharmoniskan kembali hubungannya dengan alam. Marilah kita merawat lingkungan kita untuk menanam tanaman di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya. Umat Sedharma, di dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta ini, umat Hindu senantiasa menjaga kelarasan antara skala dan niskala, baik secara vertikal dengan sang pencipta dan lingkungan alamnya, maupun secara horizontal antar manusianya. Dengan demikian, terciptalah energi positif yang dapat memberikan aura dan nuansa magis spiritual, ditambah dengan semakin digerakannya konsep Trihita Karana, menjadikan masyarakat Hindu semakin harmonis dan mandara. Umat Sedharma, sebagai kesimpulan, pesan Dharma tentang pentingnya hajaran Trihita Karana di dalam kehidupan bersama sebagai wahana untuk saling introspeksi diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga menimbulkan suatu interaksi, hubungan timbal balik antara manusia, bukan untuk memecah, melainkan untuk menyatukan, yaitu dengan menjadikan ajaran Trihita Karana sebagai pondasi di dalam menjalani kehidupan yang paras parosarpanaya sulung sembayantake. Mari kita amalkan ajaran Trihita Karana agar tercipta keharmonisan dan kedamaian di seluruh makhluk sesuai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma.

umat sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait dengan keharmonisan Hindu yang penuh makna yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 12 September 2026. Maulid Nabi 1448 Hijriah akan digelar KKSD Kaimana. Bersama saya Mika Manufandu, inilah berita selengkapnya. Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara KKSD Kabupaten Kaimana akan menggelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi di Gedung Olahraga Gor Kaimana pada Sabtu 12 September 2026. Ketua Kerukunan KKSD Kaimana Labania SOSMM mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Maimu Bersatu dalam Persaudaraan Tebarkan Semangat Kebaikan. Peringatan Maulid menjadi momentum bagi keluarga besar KKSD untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menjaga tradisi yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Ia menjelaskan persiapan kegiatan sudah dilangsungkan dan panitia bersama keluarga besar KKSD akan melakukan sejumlah persiapan untuk memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan dapat diselesaikan. Dalam pelaksanaannya, peringatan Maulid Nabi turut mengundang unsur pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan dan anggota DPRK Kaimana, serta tokoh adat dan masyarakat. Undangan juga ditujukan kepada Raja Komisi, Raja Namatota, 8 Kepala Suku Besar Asli Kaimana, para Kepala Suku Papua, Ketua-Ketua Kerukunan Suku Nusantara, Pimpinan Perangkat Daerah, serta Ketua Lembaga Masyarakat Daerah. Labania mengatakan keluarga besar Sulawesi Tenggara yang bermukim di Kaimana berasal dari berbagai latar daerah dan komunitas, antara lain Kendari, Tolaki, Muna, Wakatobi, Bau-Bau, dan Buton. Termasuk di dalamnya keluarga kerukunan, maksud kami keluarga keturunan Buton yang lahir dan berkembang di sejumlah wilayah seperti Ambon, Tual, Banda, Kaimana, Fakfak, Sorong, hingga Jayapura. Mereka menjadi bagian dari keluarga besar KKSD yang turut menjaga hubungan kekeluargaan di tanah.

0: rantau. Labania mengajak seluruh warga Sulawesi Tenggara yang berada di Kabupaten Kaimana untuk hadir dan bersama-sama menyukseskan peringatan Maulid Nabi Muhammad, dan berharap kegiatan keagamaan sekaligus kebudayaan itu dapat menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan, menjaga warisan tradisi, membangun kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat Kaimana, serta menjadi momentum untuk memperoleh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Kaimana menggelar rapat koordinasi bersama 4 bank penyalur dana kampung untuk membahas mekanisme pencairan program 1 miliar satu kampung Samisaka. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPMK Kaimana melibatkan Bank Papua, BRI, Bank Mandiri, dan BNI sebagai pemegang rekening kas kampung yang tersebar berdasarkan wilayah distrik. Kepala DPMK Kaimana Ika Damayanti mengatakan koordinasi dengan pihak perbankan diperlukan untuk menyamakan mekanisme penyaluran dana, mengingat rekening kas kampung telah dibagi kepada 4 bank sesuai wilayah pelayanan masing-masing. Rekening tersebut digunakan untuk penyaluran alokasi dana kampung, ADK, dana desa, DD termasuk angkat anggaran Samisaka yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026. Menurutnya, sinkronisasi menjadi penting karena pencairan tahap pertama Samisaka sedang berjalan. Pada tahap berikutnya, nilai anggaran yang dicairkan akan lebih besar, sehingga langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal untuk meminimalkan potensi kesalahan maupun kebocoran. Ika menegaskan DPMK mendorong agar dana Samisaka lebih banyak disalurkan secara non-tunai kepada pihak penerima atau tempat pembelanjaan yang telah ditentukan. Mekanisme tersebut dinilai dapat membuat penggunaan anggaran lebih tertib sekaligus memudahkan proses pengawasan. Dalam pelaksanaannya, pembagian wilayah penyaluran Samisaka dilakukan melalui 4 bank. Bank Papua menangani rekening kas kampung di Distrik Arguni Atas, sedangkan BRI melayani Distrik Kaimana, Etna, dan Yamor. Bank Mandiri menangani rekening kas kampung di Distrik Beruai, sementara BNI melayani Distrik Arguni Bawah dan Kambrau. Ika berharap pembagian tugas tersebut dapat memperlancar proses pencairan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana Samisaka di masing-masing wilayah. Dengan koordinasi antar pemerintah daerah dan perbankan, program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat kampung. Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini dari BMKG Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utara Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Sabtu 12 September 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan sepanjang hari di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Kemudian suhu udara berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 8 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana, diperkirakan berawan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar waspada potensi gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Asfifa, selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Informasi selengkap tentang seputar Kota Kaimana maupun informasi nasional Anda boleh melihat di laman resmi rri.co.id, dan Anda juga boleh mendengarkan siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital yang boleh di-download melalui App Store maupun Play Store, melalui handphone Android Anda. Demikian informasi kita di Warta Berita Daerah pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani. Karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang. Karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Mm-hmm.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

34 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Cuaca kota Kaimana ya masih terlihat mendung, bahkan tentunya masih terlihat juga ya cuaca kabut juga di kota Kaimana. Yang pastinya ini ya berawal dari adanya pembakaran hutan ya yang terjadi beberapa pekan ini. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar. Subdenpon 1813 Kaimana melaksanakan sosialisasi safety riding dan safety driving kepada prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP 864 Nane Nambai Kaimana, di mana kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Subdenpon 1813 Kaimana. Sosialisasi yang dilaksanakan di lingkungan Yonif TP 864 NN dengan mengangkat tema keselamatan berkendara sebagai bagian dari KRES program tahun anggaran 2026. Nah, tentunya materi yang diberikan juga ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman prajurit mengenai pentingnya berkendara secara aman, tertib dan bertanggung jawab baik saat menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Komandan Subdenpon 1813 Kaimana Kapten CM ya CPM M Hamlidar Strifa melalui anggotanya Sertu Rizky Manik mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan disiplin prajurit TNI dalam mematuhi aturan lalu lintas ketika menggunakan kendaraan di jalan. Selain meningkatkan kedisiplinan, sosialisasi juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara khususnya di wilayah Kaimana. Dalam kegiatan tersebut juga para prajurit mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menerapkan prinsip keselamatan berkendara, kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta kewaspadaan selama berkendara dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Subdenpon 1813 Kaimana menekankan bahwa keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat tetapi membutuhkan kesadaran dari seluruh pengguna jalan. Sebagai bagian dari masyarakat, TNI atau prajurit TNI diharapkan dapat menjadi contoh dalam menerapkan budaya tertib berlalu lintas baik di lingkungan satuan maupun ketika berkendara di jalanan umum. Para prajurit juga diingatkan untuk memperhatikan kondisi kendaraan dan memastikan seluruh kelengkapan keselamatan telah tersedia sebelum melakukan perjalanan. Kondisi kendaraan yang layak serta penggunaan perlengkapan keselamatan menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Nah, sikap disiplin dan kewaspadaan selama berada di jalan juga menjadi hal penting untuk mengantisipasi berbagai potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, melalui sosialisasi safety riding dan safety driving tersebut, Subdenpon 1813 Kaimana berharap materi yang diberikan tidak hanya dipahami tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas sehari-hari oleh seluruh prajurit Yonif TP 84NN. Dengan penerapan budaya berkendara yang aman, tertib dan bertanggung jawab, diharapkan kesadaran berlalu lintas semakin ditingkatkan serta dapat berkontribusi dalam menekan risiko kecelakaan di wilayah Kaimana. Mendengar informasi lainnya seputar kota Kaimana, Anda boleh membacanya melalui laman resmi rri.go.id.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Esensi Buku Prosa 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku 7 Keajaiban Rezeki, karya Ipo De Santoso, diterbitkan pada April 2010. Buku ini adalah buku motivasi yang menggabungkan prinsip-prinsip spiritual dan psikologi untuk mencapai kesuksesan finansial dan kebahagiaan hidup. Buku ini menekankan pentingnya menggunakan kekuatan pikiran positif dan keyakinan spiritual untuk menarik rezeki. Ipo De Santoso menggabungkan konsep-konsep otak kanan dengan ajaran agama, khususnya Islam, untuk menciptakan pendekatan yang unik

0: pintu rezeki. Yang pertama, sidik jari kemenangan atau lingkar diri. Kedua, sepasang bidadari, lingkar keluarga. Tiga, golongan kanan, lingkar diri. Empat, simpul perdagangan, lingkar sesama. Lima, perisai langit, lingkar diri. Enam, pembeda abadi, lingkar diri. Tujuh, pelangi, tiar, lingkar diri. Secara keseluruhan, 7 keajaiban rezeki adalah buku yang mencoba untuk menginspirasi pembaca untuk mencapai kesuksesan finansial dan kebahagiaan hidup melalui kombinasi kekuatan pikiran, spiritual, dan tindakan nyata.
1: Esensi buku prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Lantunan manis punya Ari Lasso dengan judul Dunia Maya. Sudah temani kita di perjalanan Keimana Pagi dan membawakan kita kurang lebih 5 menit lagi ya, menuju ke pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi nasional akan kami hadirkan untuk Anda dalam rangkuman Warta Berita dari Pro3. Kebersamaan kita tentunya di pagi hari ini ya, masih saya temani Anda dengan beberapa tembang pilihan lagi. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan?

0: sama bayi ibu.
1: Kasihan kenapa, Kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sebanyak 6 anggota OPM resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh TNI. Momentum hari ulang tahun ke-81 RRI mendorong insan penyiaran terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Namun ketidakpastian terhadap perekonomian global masih berada pada tingkat tinggi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Sebanyak 6 anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh Satgas Koops TNI Habema. Bobby Osapulete melaporkan.
1: Sebenarnya kita ada negara Satuan Republik Indonesia.
2: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam 2 hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
1: Sebenarnya kita ada negara yang satuan, Republik Indonesia. Dan berdasarkan Pancasila.
3: Yang berdasarkan Pancasila.
1: Undang-undang dasar negara, undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar mengganggu NKRI bahwa saya adalah berkaitan dengan hal tersebut saya menyesal telah mengganggu.
3: Saya bersedia
1: dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI.
3: Lima.
1: Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan.
3: Organisasi Papua Merdeka
1: OPM yang berupaya memisahkan
4: dari organisasi dari wilayah negara kesatuan.
5: Dari wilayah negara kesatuan.
4: Republik Indonesia.
5: Republik Indonesia.
4: Demikian ikrar ini saya nyata.
5: Demikian ikrar ini saya.
2: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
6: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
7: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai hari radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
6: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
7: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
8: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
7: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Vika Azalea melaporkan.
9: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
10: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
11: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
10: Tepat pukul 9 pagi, telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
12: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah pindah, kita hadir di sana, bahkan kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati digital itu kan.
10: Pada HUT ke-81 ini, APP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syah Manaf melaporkan selengkapnya.
14: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
15: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
14: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami di Kora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh, yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kodek. Ini memang bentuk perhatian kami, jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
15: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
16: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan, itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
15: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
18: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
17: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
18: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
19: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
18: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
20: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
21: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan, antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
20: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya butuh masker untuk perlindungan diri.
21: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
1: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan. Bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
21: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan membahas permasalahan antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar dan Pertalite. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
3: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
22: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
23: Iya betul.
22: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Saatnya dulu satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertipan kayak begini. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini lagi di jalan semua.
23: Oh, siap.
22: Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
3: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
24: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
3: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Miskin. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang rakyat Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
5: Kemarau panjang di Bovendigul menyebabkan aktivitas transportasi sungai terhambat. Imam Kamaruddin melaporkan.
6: Tidak hanya kondisi Kali Digul, tetapi juga wilayah Kalimapi juga mengalami kekeringan.
7: Kita kalau tiap satu minggu beli air terus, ya lama-lama juga boros. Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Salah satu dampak yang dirasakan adalah terganggunya transportasi sungai yang selama ini menjadi jalur penting mobilitas warga dan distribusi barang serta kebutuhan pokok. Kemarau berkepanjangan menyebabkan debit air di Kali Digul dan Kali Mapi terus menyusut. Kondisi tersebut membuat kapal dan perahu tidak dapat bergerak secara leluasa karena berisiko kandas akibat ke dalam sungai yang semakin dangkal. Dampak kekeringan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Distrik Bomakia. Sekretaris Distrik Bomakia, Rudolf Fatrolon, mengatakan surutnya debit air sungai telah menghambat akses transportasi, khususnya kapal pengangkut barang dan jasa. Menurut Rudolf, kondisi sungai yang semakin dangkal membuat kapal pengangkut tidak dapat melanjutkan perjalanan dari Tanah Merah menuju Bomakia. Para pemilik dan operator kapal harus mempertimbangkan faktor keselamatan karena kapal berpotensi kandas jika dipaksakan melintas di bagian sungai yang dangkal. Ia menjelaskan salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah terhambatnya distribusi kebutuhan pokok terutama beras dan sembako lainnya.
6: Tidak hanya kondisi Kali Digul, tetapi juga wilayah Kali Mapi juga mengalami kekeringan ya, sudah hampir sekian bulan ini, sehingga akses sungai, terutama kapal-kapal yang selalu menjadi akses utama kami untuk penyediaan bama, termasuk beras aparatur, itu juga sampai saat ini masih mengalami kendala.
7: Di sisi lain, kemarau berkepanjangan juga menyulitkan masyarakat dalam memperoleh air bersih. Masyarakat yang masih dapat memenuhi kebutuhan air umumnya adalah mereka yang memiliki sumur bor. Namun biaya pembuatan sumur bor di Bovendigul relatif tinggi sehingga tidak semua masyarakat mampu memilikinya. Salah seorang warga Bovendigul, Fana, mengatakan kondisi kemarau membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Kemarau yang kepanjangan di Bovendigul yang saya rasakan kalau sekarang ini, Pak, biasanya kabut asap. Udah beberapa hari ini kayak diselimuti kabut asap terus. Apalagi air juga susah. Kita kalau tiap satu minggu beli air terus, ya lama-lama juga boros.
7: Air sebanyak 1.100 liter saat ini dijual dengan harga sekitar 80 hingga 100 ribu rupiah. Menurut Fana, kondisi tersebut cukup memberatkan masyarakat terutama di tengah kemarau yang berpanjangan. Selain berdampak terhadap transportasi dan ketersediaan air, kemarau juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Banyaknya titik api turut menyebabkan kabut asap menyelimuti kawasan kota Tanah Merah. Masyarakat berharap hujan segera turun sehingga berbagai persoalan yang muncul akibat kemarau dapat segera teratasi. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Momentum peringatan Hari Radio 11 September 2026, sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap peran Radio Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Maya Pranira melaporkan selengkapnya.
1: Momentum peringatan Hari Radio 11 September 2026, sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap peran Radio Republik Indonesia RRI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. RRI dinilai memiliki peran penting karena siarannya mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah desa dan kepulauan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maluku Tenggara, Octavianus Jezadrak pada Jumat siang mengatakan, kemitraan antara stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun dengan RRI selama ini sangat membantu penyebarluasan informasi kebencanaan. Menurutnya, informasi mengenai cuaca buruk, gempa bumi, tsunami, hingga upaya mitigasi dapat diterima masyarakat secara lebih cepat.
2: Kesan dari kami, Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun dalam hal kemitraan dengan RRI, kami sangat berterima kasih karena informasi dari BMKG khususnya untuk antisipasi risiko apabila terjadi bencana, cuaca buruk atau gempa bumi dan tsunami bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas lewat siaran RRI.
1: Octavianus menilai keberadaan RRI sebagai media penyiaran publik menjadi salah satu sarana strategis untuk mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Terutama dalam situasi yang membutuhkan respon cepat, informasi dari BMKG dapat diteruskan kepada masyarakat melalui siaran RRI secara luas. Apresiasi serupa disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Tual Haji Ahmad Kabalmai yang mengatakan RRI memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat di desa-desa sekaligus menjadi media yang dapat menyampaikan pesan-pesan positif mengenai kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
3: RRI selama ini telah mengudara dan semua siaran didengar oleh masyarakat dan ini sangat positif karena kalau masyarakat yang ada di desa-desa itu kan akses RRI itu lebih cepat ya dibanding media yang lain. Oleh karena itu selama ini RRI sangat membantu.
1: Menurut Haji Ahmad, peran tersebut menunjukkan bahwa RRI tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga turut memperkuat kebersamaan dan kerukunan masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya keberadaan radio sebagai media publik yang tetap dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai di Kota Ambon masih bertahan di harga Rp130.000 per kilogram. Rauda Utana melaporkan.
4: Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Ambon masih tergolong tinggi. Berdasarkan hasil pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon, salah satunya Pasar Mardika, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Sementara cabai keriting di harga Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Tingginya harga cabai ini dikeluhkan masyarakat karena cabai merupakan salah satu kebutuhan dapur yang cukup sering digunakan. Kondisi tersebut membuat warga harus mengurangi jumlah pembelian atau mengatur kembali pengeluaran rumah tangga agar kebutuhan lainnya tetap terpenuhi. Untuk komoditas sayuran, harga tomat berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sawi, kangkung, dan juga bayam masing-masing berada pada kisaran Rp10.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih masing-masing berada pada kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Beras dijual dengan harga Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng berada pada kisaran Rp15.700 hingga Rp25.000 per liter. Untuk kebutuhan protein hewani, daging ayam kampung berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Ayam ras dijual Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Sedangkan daging sapi dijual dengan harga Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah melalui TPID dapat terus memantau pergerakan harga dan mencari langkah untuk menekan harga cabai sehingga kembali terjangkau oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan Ahmad, warga Paso berikut ini.
5: Aduh, harga cilu sih paling mahal begini, baru akan berpengaruh baru ketemu orang-orang pecinta padi sebegini nih. Coba dari pemerintah tolong dong perhatikan akan dulu ke bagaimana ke akan supaya mahal seberapa hari ini.
4: Warga juga berharap pasokan cabai ke pasar-pasar di kota Ambon dapat dijaga agar tetap lancar karena ketersediaan stok dinilai penting untuk mencegah harga semakin meningkat. Hal tersebut diungkapkan Rizna, salah satu warga Batu Merah.
6: Sekarang harga cabai nih semahal 1 kilo itu 100.000. Katong yang suka padi sini jadi kayak bingung lah begitu, mau makan padi juga susah lah.
4: Sementara itu TPID Kota Ambon terus memantau harga cabai dan berbagai komoditas pangan lainnya sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kota Ambon. Dari Kota Ambon, Raudha Utana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada Sabtu pukul 4.23 waktu Indonesia bagian Barat. BMKG mencatat pusat gempa berada pada sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km, namun BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Gandeng Pertamina, pemerintah Kota Palu memperbarui data barcode solar subsidi ratusan sopir truk dan kontainer guna mengatasi kendala pengisian BBM bagi angkutan berat sekaligus memastikan ketertiban pengisian di SPBU. Miftahul Jana laporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kota Palu melakukan pemutakhiran kode batang atau barcode pengisian bahan bakar minyak solar subsidi bagi ratusan sopir truk dan kontainer. Proses pembaharuan data ini dipastikan berlangsung selama 2 hari dengan pendampingan langsung dari pihak Pertamina. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menuturkan bahwa pembaharuan kode batang ini diberlakukan bagi para supir yang akunnya masih terkendala.
10: Mereka akan diperbaharui barcode-nya langsung didampingi oleh Pertamina. Ya, jadi tadinya 3 hari, saya minta itu 2 hari diselesaikan. Ada 100 lebih, ya 100 lebih yang harus dibuatkan akun barunya, dan mereka harus mendampingi dari Pertamina. Harus.
9: Pemutakhiran data ini juga disertai dengan pemetaan titik-titik SPBU yang dapat melayani pengisian BBM bagi kendaraan angkutan berat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa, menilai area yang dipilih strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah kota, sekaligus memastikan kelancaran lalu lintas.
11: Untuk arus kontainer kan seperti ya, itu, jadi diatur. Tidak bisa nanti diatur untuk kita pembatasan masuk di wilayah kota. Mereka mendapatkan barcode untuk dilayani di SPBU mana nanti kita arahkan. Misalnya toh ini teman-teman, nanti kita arahkan dia di SPBU Imamboro, misalnya Soekarno-Hatta. Kemudian dia dapat dilayani kapan saja, seperti itu.
9: Pemerintah Kota Palu juga memastikan pengawasan dan pemantauan dilakukan di sejumlah SPBU yang rawan penyalahgunaan. Tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan aparat kepolisian akan disiagakan secara berkala guna memastikan ketertiban pengisian di lapangan. Diharapkan melalui langkah terpadu ini, distribusi solar subsidi di Kota Palu dapat tepat sasaran dan tertib serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apindo Sulawesi Tengah mendorong pemerintah memperkuat energi alternatif di tengah menurunnya pasokan listrik di wilayah tersebut akibat dampak fenomena El Nino. Susanti melaporkan.
12: Ketua Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra mengatakan pemadaman listrik bergilir telah berdampak langsung terhadap aktivitas dunia usaha, terutama pada sektor produksi dan pelayanan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi dengan memperkuat sumber energi alternatif yang tersedia di Sulawesi Tengah. Dikatakan Sulawesi Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, karena itu pemerintah bersama PT PLN perlu mempercepat langkah konkret untuk mendorong pemanfaatan potensi tersebut sebagai sumber energi pendukung. Ia menegaskan Apindo siap berkolaborasi dengan pemerintah maupun PLN dalam mengembangkan energi terbarukan. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang rentan terhadap kondisi cuaca dan perubahan iklim.
13: Ini sangat disayangkan ketika kita menghadapi situasi begini, ke depan kan kita sudah lihat kebutuhan listrik itu akan bertambah terus. Nah, sekarang ketika sudah kebutuhan listriknya kurang, energi yang dipakai ternyata airnya juga kurang, ya kan? Kita nggak punya alternatif lain.
12: Sementara itu, manajer komunikasi dan TJSL, unit induk distribusi Sulu Tenggo, Noven Korompot mengakui, kondisi kelistrikan di Kota Palu dan sekitarnya turut dipengaruhi oleh menurunnya debit air Danau Poso akibat fenomena El Nino. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso. Meski demikian, Noven menegaskan, PLN terus mendorong pengembangan energi alternatif, termasuk membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta.
14: Kedepannya bisa saja dari pihak swasta terlibat untuk membangun itu. Siapapun dia bisa berkontribusi untuk membangun, misalnya termasuk tenaga matahari yang energi terbarukan.
12: Noven menambahkan, PLN telah melakukan survei di wilayah Kabupaten Sigi untuk mengkaji potensi pemanfaatan energi panas bumi. Selain itu, penggunaan energi matahari juga terus didorong sebagai bagian dari upaya peningkatan pasokan sekaligus memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
0: Indeks radikalisme di Gorontalo menunjukkan tren penurunan melalui strategi pencegahan yang melibatkan seluruh pihak. Rusdi Aneta melaporkan selengkapnya.
15: Indeks radikalisme di Provinsi Gorontalo yang menunjukkan tren penurunan dinilai menjadi salah satu indikator keberhasilan strategi pencegahan yang dilakukan berbagai pihak termasuk Satgas Wil Gorontalo Densus 88 Anti Teror Polri. Ketua Tim Pencegahan Satgas Wil Provinsi Gorontalo Densus 88 Anti Teror Polri, Ibtu Teguh Pribadi mengatakan penurunan indeks radikalisme ini tidak lepas dari pendekatan pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurut Teguh, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga membangun komunikasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya paham radikal dan terorisme. Ia menjelaskan pencegahan menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyebaran paham radikal sebelum berkembang lebih jauh, sehingga itu pendekatan persuasif dan edukatif terus dikedepankan dalam membangun ketahanan masyarakat.
16: Terkait metode-metode apa yang kami lakukan untuk melakukan giat-giat selama ini di Gorontalo, banyak metode yang kami lakukan. Jadi kami mempunyai database, database terkait karena terkait paham radikalisme terorisme itu tidak bisa berdiri sendiri karena jaringan itu saling terhubung antara satu provinsi dengan provinsi lain. Kemudian selain database kita juga melakukan patroli cyber, kemudian kita juga mengembangkan dari kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani.
15: Sementara itu, Kabid Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Gorontalo Hasan Panigoro menegaskan, indeks radikalisme di Provinsi Gorontalo yang berada pada level rendah menjadi modal penting dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di daerah. Kondisi tersebut perlu dipertahankan melalui penguatan toleransi dan moderasi beragama secara berkelanjutan.
17: Di setiap indikator dari dimensi itu ada berapa indikator setiap dimensinya seperti pemahaman, sikap dan tindakan itu masing-masing ada indikatornya yang kemudian itu kita tuangkan dalam bentuk survei dan dari pertanyaan dalam metodenya itu berupa pendekatan berupa kuantitatif.

0: Pelepasan ekspor perdana 1027 ton komoditas unggulan Sulawesi Tenggara seperti apa informasinya berikut disampaikan Idam.
1: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto khususnya pada sektor pertanian, perikanan dan energi. Selain itu pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente termasuk tapioka di daerah ini.
1: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jambu mete di sini, termasuk tapioka di sini, itu didorong oleh pemerintah.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Smangaruka mengatakan ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
3: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21% dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK menggeledah sebuah rumah di Depok terkait dengan korupsi suap proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Di usia ke-81 tahun, RRI memperkuat peran lembaga penyiaran publik seiring dengan perkembangan zaman. PBB mengatakan perang di Yaman memasuki fase baru yang lebih berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan, pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi bantuan sosial secara nasional. Pemerintah akan menyiapkan sistem untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data agar pelaksanaannya pada portal digitalisasi bansos dapat berjalan dengan baik. Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, mengatakan perang di Yaman memasuki fase baru yang lebih berbahaya. Pernyataan tersebut disampaikan ketika menurunnya kesepakatan gencatan senjata. Dari dunia olahraga, Persija sangat berambisi mengalahkan rivalnya Persib di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada pertandingan hari ini, Sabtu 12 September 2026. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menyebut laga melawan Persib sangat penting sehingga perlu menyiapkan strategi khusus untuk mengalahkan rivalnya tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah anggota Polri berinisial YS di Depok, Jawa Barat setelah penyidik memeriksanya sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
3: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT KC.
2: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di usia ke-81 tahun, RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi digital, serta berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Fatimatus Zahra melaporkan.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, selalu dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus dilihat juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
4: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatuz Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Faiz Putra melaporkan.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81, dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
9: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional radio dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dengan sepuluhnya, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
8: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
10: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
8: Di akhir acara peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 RRI, Polres Kediri, Jawa Timur memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
12: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
13: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
11: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
0: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, mendorong pemanfaatan kekayaan herbal untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Apriani Respati melaporkan selengkapnya.
14: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
15: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
14: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
16: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluarga. Terus meningkat, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
14: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
17: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
14: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan berita berikutnya yang masih dihimpun oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana dilaporkan Head of Disaster Management and Humanitarian Assistant Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya penyelarasan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama.
18: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
19: We have, of course, the responsibility to.
20: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
18: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
21: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
22: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
21: In each year, how to achieve the target.
18: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali informasi perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 12 September 2026 bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum hingga 25 knots dan tekanan minimum 1006 hektopaskal. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis berpeluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan dan di sekitar sirkulasi tersebut. Terdapat juga sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar bagian tengah dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir utara Papua Nugini hingga Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Pekanbaru, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Kemudian potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Lihat orang yang sama itu,
1: kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan teman-teman pilihan di perjalanan pagi ini masih saya temani ke ruang dengar Anda. Kita akan kembali ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.